0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
5: Tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
4: Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Bisa sabut kelapa. Berkoyer, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak. Silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Yang Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Scooter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus.
16: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
17: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
17: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
18: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
17: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
18: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
17: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
19: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan di mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan mbak itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
20: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan sudah kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya, Bram Adi, yang masih akan terus menemani Anda, pendengar, di Banten pagi sampai nanti Banten siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Pendengar, masih bersama saya Bram Adi ya, yang masih menemani Anda di Banten pagi ini. Dan pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Banten Menyapa untuk Anda ya, bersama atlet hoki pendengar ya, Danik Safitriani ya, untuk membahas mengenai Road to Porprov 7 Banten pendengar ya, di mana Danik Safitri ini menjadi salah satu perwakilan atlet hoki ya, yang akan bertanding dan memperebutkan medali di Porprov ke-7 tahun ini pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan ya tentang Porprov ke-7 ataupun hoki ya, mungkin Anda penasaran dengan hoki ini seperti apa, bisa kirimkan pertanyaannya Anda pendengar ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu,

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar, Kabupaten Tangerang mencatat 14.057 anak mengalami stunting sepanjang 2026 sehingga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pemerintah daerah memperkuat berbagai program pencegahan stunting melalui peningkatan gizi, edukasi, dan pemberian air susu ibu. Beralih informasi.

0: Selanjutnya Kementerian Haji dan Umroh mengoperasikan posko pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah ini guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jemaah. Sekian kelas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Pendengar, pada hari ini atau malam hari nanti Timnas Garuda akan menghadapi laga penentuan melawan Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026, pendengar. Lagi ini menjadi penentu langkah Indonesia menuju babak semifinal turnamen. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos, pendengar. Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen Grup A dengan 6 poin. Vietnam dan Singapura berada di atasnya setelah sama-sama mengumpulkan 7 poin. Kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat Indonesia wajib menang atas Singapura demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Hasil imbang ataupun kalah ini akan mengakhiri perjuangan Garuda pada fase grup. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai laga melawan Singapura akan menjadi ujian terbesar bagi skuad Garuda sejauh turnamen berlangsung. Menurutnya, tuan rumah tampil konsisten sepanjang perjalanan fase grup. Meski memberi respect kepada Singapura, Herdman tetap yakin Indonesia memiliki kualitas untuk meraih kemenangan. Ia menyebut perpaduan pemain senior dan muda menjadi kekuatan penting Garuda. Herdman mengatakan, para pemain justru menikmati laga ketika banyak hal dipertaruhkan. Pelatih berusia 51 tahun itu juga meminta anak asuhnya tampil berani sejak awal pertandingan. Indonesia tetap harus bermain menyerang dan mendominasi permainan meski tampil di kandang lawan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.

Mendengar masih dari dunia olahraga ya, kembali kami sampaikan kabar dari FIFA yang akan mengevaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Langkah itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Pembatalan rencana tersebut memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan pemangku kepentingan sebelumnya meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Di tengah polemik tersebut, Sekretaris Jenderal FIFA dan Dewan Manajemen FIFA menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Infantino. Pernyataan tersebut disampaikan seusai pertemuan pimpinan FIFA di Rabat, Maroko. Pendengar, FIFA menyatakan evaluasi dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Langkah tersebut diharapkan mencegah persoalan serupa pada masa mendatang. Infantino juga menyampaikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal FIFA dan jajaran administrasi. Ia mengapresiasi kinerja mereka dalam menjalankan berbagai program organisasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Senang sekali pagi hari ini di Banten Menyapa, Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya. Dan spesial di Banten Menyapa pagi hari ini sudah hadir ya bersama kami melalui sambungan Google Meet. Ada Danik Safitriani ya, atlet hoki Banten. Pendengar ya, kita akan membahas persiapan ya menuju Porprov ketujuh nih ya, dari atlet hoki sendiri ya untuk meraih medali nanti di Porprov. Selamat pagi Danik.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Bisa perkenalan diri dulu nih ya buat pendengar yang belum tahu siapa sih Danik ini, boleh?
1: Perkenalkan, nama saya Danik Safitriani, saya berasal dari Cilegon, saya atlet hoki.
0: Atlet hoki ya. Nah, Danik sendiri nih ya, sejak kapan nih mulai mengenal hoki ini sendiri?
1: Kebetulan saya mulai itu dari SMA.
0: Dari SMA?
1: Iya, SMA kelas 10.
0: Kalau sekarang udah kelas berapa? Apa udah lulus?
1: Udah lulus, kebetulan udah lulus. Sekarang lagi kuliah.
0: Dari kelas 10 SMA ya? Berarti kelas 1 SMA ya?
1: Iya.
0: Itu kenapa bisa pengen terjun ke dunia hoki itu awalnya gimana? Apakah tadi ya dari kelas 1 SMA ini ngelihat di sosial media kah? Atau seperti apa? Atau mungkin orang terdekat, keluarga, teman atau seperti apa ini?
1: Di awal itu tuh karena ajakan temen sih. Karena di sekolah itu kan ada eskulnya.
0: Memang di sekolahnya Danik sendiri ini ada eskul hoki ini sendiri ya?
1: Iya.
0: Oh, menarik ya. Baru tahu nih. Nah, waktu itu diajak temen, berarti ya. Langsung di hari pertama tuh kenalan dulu ke apa, langsung tertarik ya, langsung suka atau langsung jatuh cinta nih kepada hoki?
1: Iya, ada perasaan begitu. Karena seru.
0: Oh, langsung kayak, wah kayaknya ini olahraga yang disukai gitu ya.
1: Pasti kebanyakan orang kan taunya ya. Tapi kebanyakan orang di sini kan belum pada tahu ya hoki itu kayak gimana.
0: Iya.
1: Nah, kebanyakan orang tahu itu hoki itu hoki es.
0: Iya.
1: Nah, padahal hoki itu banyak banget macamnya. Ada hoki outdoor, hoki indoor. Nah, kebetulan saya sendiri itu hoki indoor dan outdoor. Kalau untuk hoki es di Cilegon belum ada sih.
0: Iya, makanya tadi bertanya-tanya. Soalnya ya tadi ya seperti yang Danik sebutkan gitu. Mungkin umumnya orang taunya hoki itu es kan. Agak bertanya-tanya tuh, emang di Cilegon ada es ya gitu. berarti banyak ya cabangnya atau jenisnya ya hoki ini sendiri. Bisa dijelaskan mungkin hoki indoor tuh seperti apa atau hoki outdoor tuh seperti apa?
1: Boleh. Nah, untuk hoki indoor itu sama aja kayak futsal, dimainkan 5 orang pemain. Dan perbedaannya sama sama outdoor itu, kalau outdoor itu sama aja kayak sepak bola, dimainkan sama 11 pemain. Nah, perbedaannya itu ada di sticknya, di alatnya sendiri. Nah, alatnya itu kalau hoki indoor itu tuh sticknya tipis. Nah, kalau outdoor itu agak tebal.
0: Perbedaannya cukup tipis ya dari segi, maksudnya bukan tipis ya tadi juga benar tipis secara stick ya gitu. Cuma perbedaannya nggak terlalu jauh lah antara indoor dan juga outdoor gitu. Tapi tadi disebutin ya kalau outdoor tuh 11 kayak sepak bola. Tapi lapangannya di lapangan rumput juga nggak apa gimana? Nggak ya?
1: Di lapangan, kalau di sini ya... Biasanya di rumput, tapi kalau aslinya, untuk standar nasionalnya itu bukan di rumput, di karpet.
0: Baik. Lalu dari Danik sendiri, kalau misalkan ada kesempatan untuk bermain hoki es ya, misalnya, mau nggak kira-kira?
1: Oh, perbedaannya jauh banget
0: Oh,
1: kalau sama hoki es.
0: kalau sama hoki es,
1: Tingkatnya nggak bisa.
0: kalau sama hoki es malah jauh ya ternyata ya. Oke, baik. Tapi kalau
1: Jauh
0: pengen
1: banget
0: mungkin,
1: perbedaannya.
0: kalau pengen mungkin pengen kali. Apa enggak tetap?
1: Iya, pengen.
0: Pengen ya, kalau buat nyoba mah ya enggak apa-apa. Lalu pas Danik sendiri waktu itu gabung ya, waktu kelas 10, dukungan dari keluarga seperti apa? Apakah ada kayak, ya apa sih hoki? Karena kan enggak tahu gitu, atau gimana respon dari keluarga?
1: Kebetulan keluarga mah dukung aja ya, karena itu kan keputusan anaknya gitu.
0: Iya. Oh, berarti mendukung aja ya.
1: Iya.
0: Takutnya kan karena baru denger mungkin ya hoki indoor, hoki outdoor gitu. Itu apa? Mungkin ada penolakan, tapi dari keluarga Danik sendiri sangat support ya. Nah, kalau tadi kan Danik bilang nih ada indoor atau ada outdoor nih. Kalau indoor 5 orang, kalau outdoor 11 orang, dan Danik nih memainkan keduanya. Kalau posisi sendiri, kalau kayak futsal kan ada posisinya gitu, ada formasinya. Nah, kalau di hoki sendiri nih seperti apa?
1: Sebenarnya formasinya hampir mirip. Hampir mirip.
0: Ada kipernya gitu, 4-3-3 gitu kalau outdoor ya. Kalau
1: ada
0: Danik?
1: kipernya. Nah, untuk kiper sendiri itu lebih lengkap gitu peralatannya, karena bolanya kan keras ya,
0: Iya.
1: jadinya mainnya kayak robot gitu.
0: Kalau Danik apa posisinya? Striker.
1: Posisinya pemain mid, mid lagi, ini pemain back.
0: Oh, pemain belakang berarti ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi kalau kiper harus lengkap gitu kayak robot. Apa aja sih yang harus dipakai gitu ketika main hoki ini? Yang supaya safety ya?
1: Ada. Oh iya, kalau untuk pemain sendiri itu ada glove buat tangan untuk melindungi tangan dari apa tuh, untuk kan ada stick bawah gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi biar jari-jarinya nggak terluka. Terus sama deker gitu. Terus untuk kiper ada pelindung kepala, ada tangan, ada kaki, pokoknya lengkap deh.
0: Berat gak itu kira-kira kalau jadi kiper itu?
1: Mungkin berat ya, tapi kalau biasa enggak kayaknya.
0: Berarti Danik sendiri belum pernah ya mencoba menjadi posisi kiper ya? Apa nggak mau?
1: Kayaknya nggak mau deh.
0: Terlalu berat ya. Nah,
1: soalnya kan ngadepin bola ya.
0: Iya ya. Oke. Lalu kan banyak ya olahraga yang ya kayak misalkan futsal, voli, badminton gitu. Kalau Danik sendiri nih sudah pernah mencoba semuanya kah, atau langsung terjun ke hoki gitu? Apa udah nyoba nih kayak voli, ah nggak cocok deh gitu. Nah, baru ketika mencoba hoki ini cocok gitu.
1: Kebetulan sih nyoba-nyoba mah pernah, cuman ya belum pernah sampai kayak hoki gini. Kayak jadinya lebih fokus ke hoki karena seru banget.
0: Karena belum mendalami ya kalau olahraga yang lain ya. Kalau tadi dibilang seru gitu tuh, bisa dijelaskan gak sih kepada pendengar gitu? Serunya tuh seperti apa? Mungkin ada yang tertarik juga gitu tuh ketika mendengar cerita dari Danik, serunya seperti apa? Mungkin ikut bergabung juga nanti.
1: Iya. Apa tuh? Kemungkinan banyak orang yang ngira itu hoki itu capek, karena kan apa tuh, olahraga hoki itu kan olahraga yang pakai alat ya. Terus karena bungkuk gitu, capek, orang bilang itu kebanyakan capek. Padahal kalau tekniknya benar, itu nggak bakal capek. Itu.
0: Berarti harus coba dulu ya, kalau pengen tahu hoki ini serunya kayak gimana ya.
1: Ya, harus coba sih. Apalagi di Cilegon kan jarang gitu. orang kan belum banyak yang tahu olahraga hoki.
0: Nah, kalau orang pengen ikut, kalau tadi kan kalau Dani kan karena di sekolahnya memang ada ekskulnya gitu. Nah, kalau orang umum misalkan pengen ikut, apakah ada komunitas atau klub hoki ini di Cilegon?
1: Kebetulan di Cilegon juga ada klubnya.
0: Apa itu nama klubnya?
1: Cilegon Hockey Club. Apa tuh, di sekolah-sekolah juga kita udah mulai ini sih, promosi juga kayak di SMP 7, di SMA 3, di Kaltim, kayak gitu. Oh. Di sekolah-sekolah udah mulai banyak.
0: Udah mulai banyak yang minat juga ya berarti?
1: Untuk peminat kurang,
0: oh, malahan. Masih belum ya?
1: Karena orang-orang sekarang kebanyakan kayak jarang banget suka olahraga gitu. Apalagi olahraga yang gak terkenal ya.
0: Iya.
1: Padahal olahraga yang gak terkenal itu gampang banget peluang untuk ke tingkatan atletnya gitu.
0: Nah, kita ngomongin tingkatan atlet nih ya. Kalau Danik sendiri gimana nih perjalanan dari tadi awal tuh di kelas 10 atau kelas 1 SMA bergabung lalu ikut turnamen tuh sampai berapa lama?
1: Kebetulan di kelas 10 itu awal kelas 1 SMA. Nah, itu masih biasa, belum, masih organisasi di sekolah lah, ekstrakurikuler di sekolah. Nah, terus kelas 11 alhamdulillah kepilih jadi bagian atlet kota
0: Cilegon ya.
1: Terus main di Porprov ke-6 kalau nggak salah,
0: dan juara
1: alhamdulillah dapat perunggu.
0: Juara 3 berarti ya di Porprov ke-6 ya. Itu iya. Juara 3 tuh indoor atau outdoor? Apa itu dua-duanya?
1: Dua-duanya.
0: Oh, berarti dua-duanya. Berarti ada dua cabang yang berbeda yang diikuti dan dua-duanya dapat medali juga?
1: Iya.
0: Wah, keren banget ya ini Danik pendengar ya. Ikut dua cabang dapat dua-duanya juga. Lalu ini juga ada katanya Danik ini juara 3 juga atau juara 3 lagi nih tapi naik tingkat nih ke Kejurnas Junior U21 Hoki Indoor nih. Ini gimana perjalanannya? Boleh diceritain?
1: Ya, kebetulan itu pas ada kejuaraan itu dipanggil sama provinsi. Nah, alhamdulillahnya terpilih. Nah, jadi bagian Hoki Banten. Terus itu mainnya di Sor Jalak Harupat, Jawa Barat, Bandung.
0: Oh, berarti setelah tadi juara Porprov ya, dipanggil untuk mewakili provinsi ya, dan menjadi juara juga ya. Nah, setelah berarti dua kali juara ya, atau tiga kali lah dihitungnya di Porprov, berarti dihitung dua kali nih, dan juga ke Jurnas ya. Saat ini lagi persiapan menuju Porprov ke-7 nih. Ini apa aja persiapan yang sudah dilakukan nih oleh Danik sendiri dan juga rekan timnya?
1: Kita udah persiapin dari jauh-jauh hari sih untuk persiapan Porprov ini. Dari teknik, dari fisik, segalanya lah.
0: Udah disiapin ya semuanya ya? Berarti udah siap ya juara satu ini?
1: Amin, siap.
0: Ya karena kan di Porprov ke-6 juara 3 atau dapat medali perunggu, pasti di Porprov ke-7 ini targetnya pasti juara lah ya kalau untuk target ya.
1: Iya, untuk target pastinya juara.
0: Nah, yakin gak bakal juara?
1: Yakin gak yakin, harus yakin.
0: Harus yakin ya. Iya, karena kalau gak yakin berarti gak usah bertanding ya artinya gitu kan. Kalau coachnya bilang juga pasti gitu. Kalau gak yakin udah gak usah bertanding. Nah, kalau Porprov ke-7 ini diselenggarakan di mana, Danik?
1: Di Tangerang Selatan.
0: Oh, di Tangerang Selatan. Pada tanggal? bulan?
1: Tanggal 15 sampai 21 November kalau nggak salah.
0: Oh, berarti tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya?
1: November apa September ya? Kira-kira itulah.
0: Ya, November. Berarti tinggal beberapa bulan lagi nih. Udah mulai deg-degan, nervous atau aman-aman aja nih? Karena udah mendekati nih.
1: Iya, pastinya sih. Karena kan lawan-lawan di sana juga pasti banyak persiapannya juga ya. Tapi kita nggak mau kalah.
0: Nah, motivasi terbesar dari Danik ini untuk terus berlatih dan berprestasi ini apa? Bisa di-share mungkin buat motivasi juga bagi pendengar pada pagi hari ini?
1: Pengen cetak hal baru aja buat Cilegon. Karena dari dulu kan emang perunggu terus ya. Pengen dapat juara.
0: Ya, pengen
1: setidaknya kalau bukan juara bisa mempertahankan Hoki Cilegon di gelarnya itu.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Danik sudah menyempatkan waktu ya untuk bergabung. Mungkin ini dari setelannya udah mau latihan lagi nih, pendengarnya udah sibuk nih mempersiapkan untuk meraih emas ya kali ini di Porprov ke-7. Tapi mungkin terakhir Danik ya, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan untuk tim Hoki Banten atau hoki secara olahraga ini khususnya di Banten ini?
1: Untuk semoga masyarakat lebih tahu ya hoki dan banyaklah yang minat. Terus untuk di Cilegon, kita kan dari segi peralatan, terus sarana buat latihannya itu kan agak kurang ya. Jadi pengen tuh dibanyakin untuk lapangannya.
0: Baik, terima kasih ya. Semoga didengar juga mungkin oleh pemerintah Pemda Cilegon ya, ataupun dinas terkait ya. Tadi harapan dari Danik, semoga ditambah untuk fasilitas latihan, lapangan, sarana-prasarana untuk menunjang hoki ini ya. Karena udah juara 3 ya, yang dimana itu udah terbukti memberikan gelar juara dan berprestasi ya untuk kota Cilegon sendiri. Terima kasih Danik ya, semoga sukses selalu ya, semoga juara nanti di Porprov ke-7 Banten ya untuk tim hokinya. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar dialog kita ya di Banten Menyapa pagi hari ini bersama Danik Safitriani ya, salah satu atlet hoki Banten, pendengar, yang akan berlaga di Porprov ke-7 ya Banten, yang akan mewakili kota Cilegon. Dan tetap bersama kami karena saya Bram Adi masih akan terus menemani Anda di Banten pagi ini.

Pendengar, pernah gak sih ya Anda ngerasa magernya tuh minta ampun ya? Badan tuh rasanya lemes banget, kayak gak bertenaga ya. Apalagi kalau mau berdiri kadang suka pusing tiba-tiba gitu pendengar ya. Nah, itu tandanya tubuh Anda lagi butuh asupan vitamin dan mineral penambah darah. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Flex. Livron B-Flex ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral penting lainnya yang bagus banget ya buat pembentukan darah di tubuh kita. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Flex.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulanan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesneg Republik Indonesia Juri Ardiantoro, memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri melalui atau mulai 5 Agustus 2026 pada pukul 10.

0: waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Seperti biasa di hari Jumat pendengar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada program
2: Ruang Rindu gak tuh?
1: Karena biasa malam ya.
2: Bener.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Karena jamnya sama juga ya.
2: Oh iya lagi ya, jam 9 juga ya.
1: Iya,
2: ya, kalau itu jam 9 malam, jam 21 ya kan. Kalau Halo RRI itu setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat.
1: Iya.
2: Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya Anda mungkin memiliki keluhan
1: ya,
2: gitu kan, mengenai mungkin fasilitas publik
1: ya,
2: atau mungkin layanan publik, fasilitas umum dan yang lainnya, ini bisa disampaikan. Lihat jalan rusak jangan langsung dipost di Instagram atau di sosial media dan ngegerunek sendiri.
1: Iya, kirim ke Halo RRI ya.
2: Betul.
1: Bisa. Ataupun mungkin sekarang kan lagi musim kemarau ya, panas gitu. Mungkin ngelihat tetangga yang lagi bakar lahan juga mungkin mengganggu, bisa diinfokan juga ke kita ya.
2: Iya, tapi kalau bisa diomongin secara pribadi dulu sih kayaknya lebih baik diomongin dulu ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya enggak bisa menghubungi instansi terkait atau juga mungkin ke kami misalnya, ke Halo RRI, nanti akan kami sambungkan kepada instansi terkait gitu.
1: Nah, jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda bisa langsung ke WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

0: Udah nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Halo RRI, kembali lagi Halo untuk RRI. Anda Halo di Banten pagi RRI. Ini. Dan apakah Anda sudah ada yang masuk mungkin dari pendengar Bram Adi? Kalau emang belum ada yang masuk, Anda bisa langsung WhatsApp saja atau juga mungkin berkomentar di sosial media kita ya, mulai dari TikTok dan juga Instagram.
2: Boleh ya, TikTok, Instagram, nanti kita akan bacakan ya setiap keluhan Anda yang nantinya akan kita teruskan ya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti keluhan dari Anda pendengar ya. Jadi Halo RRI masih akan hadir ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, masih ditunggu untuk Anda yang misalkan memiliki keluhan terkait fasilitas publik ataupun pelayanan publik ya.
0: Betul. Dan ini BT penyiar Pro 2 kayaknya ada keluhan kesini. Ada keluhan nggak ini BT? Nggak ya.
2: Keluhan pribadi itu.
0: Keluhan pribadi ya, beda lagi ya.
2: Bisa diteruskan ke instansi terkait.
0: Kalau keluhannya masalah dompet sih kayaknya kita nggak bisa bantu ya.
2: Nggak bisa itu ya. Susah.
0: Oke, susah ya. Baik, dan sekali lagi Anda bisa sampaikan keluhan Anda di WhatsApp kami 08111450949.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai.
4: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Nggak ngaruh lah.
3: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
4: Wah, aku nggak kepikiran sampai sejauh itu.
3: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
4: Baik, mulai sekarang, aku janji nggak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
5: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Mendengar, masih kami tunggu ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti keluhan dari Anda mengenai pelayanan publik atau fasilitas umum ataupun fasilitas sosial ya, jika Anda menemukan jalan berlubang, sampah berserakan, atau pohon tumbang, ataupun Anda ke fasilitas umum atau memiliki pengalaman kurang baik ya terkait pelayanan publik, bisa Anda sampaikan kepada kami pendengar ya, untuk nantinya kami sampaikan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti ya, untuk diberikan solusi pendengar. Langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
3: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
4: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
2: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
4: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
1: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
2: Baru 3 tahun, Mbak.
1: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
2: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
1: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
2: Serius, Mbak?
1: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
3: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
2: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
1: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
3: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Masih di Halo RRI pendengar ya, di RRI Pro 1 Banten ya, masih kami tunggu ya untuk laporan Anda atau informasi terkait tadi ya yang Anda alami gitu.
6: Apa? Bisa Anda sampaikan pendengar, iya. Silahkan di 08111450949. Nah, di Halo RRI ini sebetulnya Bram Adi, kalau misalnya Anda ingin menginformasikan informasi apapun gitu ya mengenai keluhan yang terjadi di sekitar Anda, misalnya nih Mbak atau Mas Bram gitu, ini di lingkungan sini nih jalannya rusak parah nih. Nah, di lingkungan mana nih lebih tepatnya, atau di wilayah mana, iya, gitu ya. Misalnya kalau itu jalan desa, jalan desanya itu desa mana, terus kecamatan gitu ya. Terus udah gitu juga misalnya di Lebak, yeah, gitu kan, ini bisa disampaikan juga kabupatennya atau mungkin kotanya, misalnya di Cilegon atau mungkin di Serang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah lengkap seperti itu, Anda juga bisa melengkapi kembali laporan Anda dengan dokumentasi, ya, atau itu sebagai bukti dukung gitu. Jadi difoto, terus diinfoin juga gitu ke kami bahwa di desa ini gitu kan, kecamatan ini, jembatan atau mungkin jalannya rusak, mohon untuk diperbaiki dari pihak terkait seperti apa gitu. Boleh sekali diinformasikan kepada kami, pendengar. Daripada lihat jalan rusak atau jembatan rusak di foto terus ngegrunek di status WhatsApp, iya, gak ada yang nanggepin.
5: Ada yang nanggepin pakai emoticon paling.
6: Itu makanya, jadi sayang ya, mendingan dikirimkan saja di Halo RRI, nanti akan kami hubungi pihak terkait atau instansi terkait yang menangani permasalahan tersebut. Barangkali nanti bisa direalisasikan atau bisa langsung dibangun bahkan gitu ya, Bram.
5: Iya, dan juga tadi sudah disebutkan juga ya, harus melengkapi alamat, dokumentasi agar kita menyampaikan ke pihak terkait juga enak gitu ya. Lalu pihak terkait juga menerima laporan, bisa langsung segera diperbaiki, entah itu jalan rusak ataupun mungkin lampu jalan yang mati gitu. Apapun itu, pendengar, yang bisa ya di sekitar Anda, ataupun mungkin melihat sampah di jalanan yang berserakan juga bisa, pendengar ya. Bisa langsung sampaikan kepada kami di Halo RRI ya, masih ditunggu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar langsung bergabung ke WhatsApp kami di 08111450949.
4: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
7: Gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
8: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
4: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Masih di Halo RRI pendengar ya, bersama saya Bram Adi dan juga Hasnia Ramawati ya, okay. Di pagi hari ini. Masih menunggu juga laporan atau informasi dari Anda pendengar ya di WhatsApp kami di 08111450949.
6: Betul, dan ini ada yang berkomentar di sosial media kita juga nih ternyata ya, Bram Adi, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh reporter, yaitu pemerintah Kabupaten Serang ini menyiapkan langkah antisipasi gagal panen akibat kekeringan, karena sekarang sudah musim kekeringan nih ternyata.
5: Iya, musim kemarau ya.
6: Betul, nah dan ini ada yang berkomentar juga dari Yogis Rahadi di Instagram kami ya. Pak, Bu, jangan dorong petani untuk terus tanam sepanjang tahun. Bantu juga edukasi ledakan hama penyakit dari tanam terus menerus, tidak ada jeda rotasi. Oke, ini juga mungkin perlu perlu kita sampaikan juga ke instansi terkait agar sosialisasinya mungkin ditambah ya. Kalaupun sudah ada misalnya dari Dinas Pertanian misalnya, ini juga mungkin harus perlu ditambah juga.
5: Iya, lebih masif ya untuk edukasi kepada masyarakat agar semua masyarakat bisa tahu gitu caranya tadi apa yang ditanyakan untuk hama ya.
6: Hama ya. Hmm. Jadi jangan edukasi untuk nanam sepanjang tahun tapi kalau hamanya masih ada kan tetap aja gagal panen. Takutnya mungkin seperti itu. Jadi harus ditanggulangin juga untuk meminimalisir hama itu seperti apa gitu loh. Pengen pengennya masyarakat sih gitu ya. Perwakilan dari suara Yogis Rahadi.
5: Baik ya, mungkin untuk Anda juga pendengar bisa seperti Yogi tadi ya, berkomentar melalui Instagram kami, nanti akan kami bacakan juga, kami akan tampung ya untuk nantinya diteruskan kepada pihak terkait ya, kalau dari komentar yang tadi mungkin ke Dinas Pertanian.
6: Betul,
5: gitu ya.
6: Atau juga di TikTok kita juga bisa tuh di RRI Banten ya.
5: Iya, bisa.
6: Itu bisa langsung komentar juga. Apapun sih, bukan cuma keluhan ya, tapi mungkin masukan yang harusnya dilakukan tuh seperti apa sih oleh pemerintah. Karena biasanya juga petinggi-petinggi kita juga sebetulnya butuh masukan juga gitu loh.
5: Iya.
6: Ya, jadi yang mungkin bisa diambil nanti bisa diambil, tapi kalau enggak pun juga yang penting kita sudah bersuara,
5: sudah bersuara. Sama kayak gitu. Tadi Yogi juga hitungannya itu dia bersuara. Cara ya untuk pemerintah gitu memberikan edukasi selain tanam terus gitu ya. Seperti itu untuk mengendalikan hama gitu. Jadi untuk Anda juga pendengar ya, kalau memiliki masukan mungkin terkait pelayanan ataupun fasilitas yang ada gitu, biar mungkin lebih estetik gitu fasilitas publiknya yang ada di daerah Anda pendengar, bisa ya nanti mungkin kita akan sampaikan juga kepada pihak terkait. Bisa dari WhatsApp ya di 08111450949 ataupun dari sosial media kami di RRI Banten.
4: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
9: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
10: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Suzanne Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
4: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Halo RRI pendengar, ini sudah kedatangan dari Bapak Ardan. Apakah ada keluhan Bapak Ardan? Gak ada keluhan ya.
5: Mungkin kalau ada keluhan boleh langsung disampaikan. Ya.
6: Boleh disampaikan juga, silakan. Terkait dengan apa gitu Pak Ardan?
5: Dari rumah ke sini melihat jalan berlubang mungkin ya.
6: Iya, biasanya Bapak-bapak ini ada aja gitu sebetulnya yang dikeluhkan. Ya. Tapi gak disampaikan biasanya.
5: Mungkin karena bapak-bapak tadi ya dipendem aja gitu,
6: dipendem
5: gak bisa
6: aja gitu
5: menyampaikan.
6: Padahal kalau misalnya Anda asam lambung gitu.
5: Kalau itu gimana ya? Kita teruskan ke IGD berarti.
6: Ke IGD. Oke. Dan kalau misalnya Anda sekali lagi ya punya keluhan mengenai fasilitas atau mungkin layanan publik atau mungkin jalan rusak, jembatan rusak, sekolah rusak juga bisa.
5: Bisa.
6: Atau mungkin rumah tetangga Anda yang sudah benar-benar tidak layak, ini juga bisa diinformasikan. Ya? Tapi dengan video ya, kalau rumah sih kayaknya video deh. Karena dikategorikan layak atau tidaknya juga ini biasanya dilihat dari video gitu kan.
5: Okay.
6: Yang bisa disampaikan. Atau juga terkait dengan pembakaran hutan. Jadi bukan cuma pembakaran bakar-bakar sampah aja nih.
5: Iya.
6: Kebakaran hutan juga bisa disampaikan.
5: Iya, mungkin kalau misalkan takut mau negur gitu kan, bisa langsung sampaikan ke kami atau ke pihak terkait ke dulu pihak ya yang terdekat ya.
6: Betul.
5: Entah itu Polsek ataupun mungkin BPBD ya.
6: Atau juga ya ke kami dulu juga bisa, nanti akan kami teruskan.
5: Boleh.
6: Atau juga misalnya Mbak, Mas, saya lewat di lampu merah ini nih, tapi tadi mati nih lampu merahnya. Jadi ini apa? Huru-hara nih.
5: Huru-hara
6: jalannya.
5: Ya.
6: Ada yang kesini, jalan kesini, dari sana kesini. Nah, ini udah
5: bikin macet juga.
6: Kacau sih. Nah, ini yang bikin macet seperti ini juga bisa disampaikan. Silakan. Atau misalnya kendaraan besar yang parkir di pinggir jalan yang membahayakan,
5: bisa.
6: Ini juga bisa.
5: Ya, atau kendaraan besar yang beroperasi di luar jam operasional juga bisa ya
6: bisa
5: sampaikan
6: sekali
5: kepada kami. Dan dilengkapi dengan bukti ya tadi
6: bukti,
5: ya.
6: Bukti, terus lokasi itu penting tuh.
5: Yeah.
6: Lokasi atau di daerah mana sih sebetulnya peristiwa tersebut terjadi gitu kan. Kalau nggak ada lokasinya juga kita bingung ini daerah mana, dan nanti kita hubungin dinas mana dong, kita bingung gitu.
5: Nah tadi peringat ya, untuk menyampaikannya bisa melalui WhatsApp kami ya di 08111450949 ataupun Instagram kami peningar di @rri_pro1banten.
4: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
11: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten. Mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk lepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Halo RRI, hadir kembali untuk Anda pendengar di hari Jumat.
5: Jumat ya. Dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga hadir setiap minggu ya, di hari Senin, Rabu, dan Jumat.
6: Iya, gitu. Aku sempat kaget juga tadi kenapa setiap minggu. Iya juga ya.
5: Setiap minggunya maksudnya.
6: Setiap minggunya gitu.
5: Iya, itu maksudnya.
6: Oke, tapi nih Bram, kalau misalnya orang udah punya keluhan nih, masyarakat udah punya keluhan, tapi karena Halo RRI itu acaranya atau programnya ada di hari Senin, Rabu, sama Jumat, jadi kalau hari Kamis atau hari Selasanya mereka nggak berani ngelapor. Nah ini gimana nih Bram?
5: Bisa, sebenarnya untuk laporan ya dari warga itu kita setiap hari buka ya, bukan buka ya, maksudnya bisa mengirimkan ke WhatsApp kami, nanti kami rekap ya untuk laporan Anda, dan akan kami hubungi pihak terkaitnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu.
6: Oke, jadi nggak, berarti nggak masalah ya Bram?
5: Nggak masalah mau hari Minggu, mau hari Sabtu, hari Rabu. Rabu emang ada lorer ya. Jam juga boleh.
6: Jam berapa aja?
5: Jam
6: ya?
5: Berapa
6: berarti
5: aja?
6: Kita 7 kali 24 jam ya.
5: Iya. Kirimkan aja, cuma kalau untuk dibalas mungkin kalau jam 12 kan udah enggak.
6: Dan enggak dibalas juga sih sebetulnya, karena kan kita tampung dulu ya kan.
5: Iya.
6: Kita tampung dulu keluhan Anda. Kalau misalnya keluhan Anda mungkin sudah ditanggapi oleh instansi terkait, baru deh itu bisa kami balas, yeah, ya kan? Atau Anda pokoknya terus dengerin RRI Banten aja.
5: Iya.
6: Gitu. Barangkali pertanyaan Anda atau keluhan Anda tersebut memang sudah kami tangani gitu.
5: Tangani
6: enggak tuh.
5: Sudah kami sampaikan ya, yeah, ke pihak terkait dan sudah ditangani oleh pihak terkait.
6: Betul.
5: Gitu. Jadi untuk Anda yang mungkin melaporkan di hari Kamis, nah dengerin Halo RRI di hari Jumatnya di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Dan okay, untuk Anda yang ingin melaporkan atau memberikan informasi atau memberikan masukan ya kepada pihak-pihak terkait ya, Pemda ataupun instansi-instansi yang ada di daerah pendengar, bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kami di 08111450949 atau melalui Instagram
6: social
5: kami
6: media.
5: Ya, sosial media kami.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
12: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
13: Iya Karim, ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
12: Oh ya? Emangnya apa aja?
13: Banyak loh. Pertama, Jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
12: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
13: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
12: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
13: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
12: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
13: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
12: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
3: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.
2: Pah, udah ah. Gak habis gue.
3: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang. Limbah bertambah. Emisi naik. Dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
2: Cuma karena gue gak ngabisin?
3: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI pendengar ya, masih bersama kami juga ya, ada Bramadi dan juga Asnia Rahmawati ya pagi hari ini. Mungkin ada keluhan yang masuk atau gimana?
5: Belum ada keluhan yang masuk sih sejauh ini. Tapi memang kami selalu menyampaikan untuk Anda yang memiliki keluhan, lebih baik disampaikan aja. Jangan dipendam atau mungkin ngegerunek di WhatsApp atau juga mungkin sosial media gitu ya. Mendingan langsung kesampaikan ke kami, nanti akan kami carikan solusinya. Kami menghubungi instansi terkait dan bisa cepat realisasi gitu. Karena yang lalu-lalu tuh ada beberapa laporan juga yang udah masuk nih Bram di kita. Salah satunya apil di Lampu Merah Warjok tuh kemarin sempat mati katanya. Nah itu kami menghubungi dinas terkait dan ternyata memang betul sedang dalam perbaikan juga, dan itu langsung diperbaiki dan hari itu juga langsung benar gitu.
4: Nah itu penyiarnya
5: solutif juga ya.
4: Iya, dibanding mengeluh kayak lampu merah mati gitu kan. Tapi gak ada solusinya. Kalau dilaporkan kepada kami, kami langsung teruskan kepada pihak terkait. Dan tadi ya, harus titik lokasi, dokumentasi juga harus lengkap ya, biar instansi terkait yang akan menangani juga bisa gampang gitu untuk menentukan di mana kerusakan itu terjadi.
5: Betul, gitu. Betul. Dan ini sudah jam-jam rawan kita harus mengakhiri Halo RRI sepertinya, Bramadi.
4: Iya, kita harus mengakhiri Halo RRI ya. Tapi jangan khawatir, mungkin Anda, wah, belum melaporkan atau menyampaikan informasi tapi udah beres, bisa langsung aja kirimkan ya ke WhatsApp kami, nanti kami akan tampung ya untuk nanti kami teruskan kepada pihak terkait. Dan mungkin kalau laporan masuk sekarang itu akan kita bahas atau kita sampaikan itu di hari Senin ya, Niar.
5: Betul, hari Senin. Jadi nanti hari Senin akan kami bahas keluhan-keluhan Anda, dan syukur-syukur kita bisa langsung telepon atau mungkin menghubungi pihak terkait ya.
4: Iya.
5: Gitu.
4: Biar bisa ngobrol mungkin.
5: Betul,
4: langsung ya.
5: Ngobrol antara, langsung juga boleh banget tuh. Iya, nanti antara, kami yang nelfon deh.
4: Iya, jadi
5: enggak usah modal pulsa.
4: Jadi perantara ya. Jadi perantara banget antara Anda mungkin sama pihak terkait, bisa ngobrol di situ apa keluhannya, nanti apa solusinya. Gitu.
5: Oke,
4: ya
5: kalau gitu.
4: Dan terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan kami ya. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
3: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup nasional untuk mempercepat transformasi digital sektor manufaktur. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan startup menjadi bagian dari strategi besar industrialisasi nasional. Menurutnya industri membutuhkan startup yang mampu menjawab kebutuhan nyata sektor industri. Beralih informasi selanjutnya, KPK akan memanggil Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Winarko untuk menjelaskan temuan uang tunai senilai $8,500 Singapura. Uang tersebut didapatkan dalam penggeledahan terkait dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik perlu mendalami asal-usul uang tersebut, termasuk pihak yang menyerahkan dana dan tujuan pemberiannya. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pendengar pada perdagangan hari ini setelah mengalami tren positif, harga logam mulia tersebut kembali turun sekitar Rp29.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia emas antam, pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.650.000. Sementara itu harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.461.000 per gram. Dan masyarakat dapat membeli emas antam dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing pendengar. Untuk rincian harga emas antam tersebut Anda juga bisa membacanya melalui portal kami di rri.co.id.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
7: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
6: Investasi bodong? Apaan tuh?
7: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
6: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
7: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
6: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
7: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar, kembali kami sampaikan kabar untuk Anda mengenai Kementerian ESDM yang berhasil menambah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP melalui lelang batubara hasil penegakan hukum. Tambahan PNBP yang diperoleh mencapai 20 miliar rupiah, pendengar, atau sekitar 20 miliar rupiah dari lelang barang yang dikuasai negara di Kalimantan Timur. Perolehan tersebut berasal dari pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM. Keberhasilan itu menunjukkan penegakan hukum mampu menghadirkan kepastian sekaligus mengoptimalkan penerima negara secara akuntabel. Lelang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda melalui laman lelang.go.id sesuai ketentuan berlaku. PT Wisesa Janitra Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang lelang pada 8 Juli 2026 setelah seluruh tahapan selesai.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pendengar, sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya di Banten Siang, ya, Triksi Sondang, pendengar, sampai nanti Banten Sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program A3 untuk menyimak dinamika olahraga, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrup kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica.

0: Sepanjang pertandingan, Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
1: Saya
0: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan.
2: And you saw it first off, maybe because of...
0: Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menurunkan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Stop our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think we have
2: pertama saya ingin
3: the best chances.
2: Tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini, 6 Agustus, Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 32 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai menggalakkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus sekali, oke. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga, Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat
5: sebuah lapangan.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang okay, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Yon Lalu, pendengar dari Once Michael. Dan pendengar, senang sekali saya Tersi Sondang kembali menemani Anda ya di Banten siang ini hingga Banten sore nanti, pendengar, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda, pendengar. Dan satu lagu dari Ungu akan kami dorakan sesaat lagi, pendengar, berjudul Bayang Semu untuk menemani Anda di Banten siang ini.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, yang mana informasi ini tentu saja dapat Anda baca di portal resmi kami pendengar di rri.co.id, yang mana ini terkait dengan operasional KDKMP masih menunggu peraturan presiden. Hal ini pendengar, seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Pandeglang saat ini belum dapat beroperasi secara komersial melayani masyarakat. Aktivitas operasional koperasi masih harus menunggu terbitnya regulasi khusus berupa peraturan presiden dari pemerintah pusat. Dan pendengar, hal ini yang mana Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Pandeglang, Dindin Herdiansyah, menjelaskan bahwa kementerian terkait sedang menyiapkan regulasi lanjutan yang lebih rinci, yang mana seluruh jajaran dinas maupun pengurus koperasi di daerah dikatakannya belum diperbolehkan mengambil langkah operasional sebelum aturan tersebut resmi diluncurkan. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id dan tepat pukul 12 lepas 1 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Azan zuhur akan berkumandang dan kami akan mengajak Anda di mana adanya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Syekh Arif Zainul dengan tema untuk hari ini pendengar sholat Jumat, yaitu pentingnya menuntut ilmu bagi muslim, bersama dengan Ustadz Saripudin SPDI selaku pengajar SIT Widya Cendekia. Dan tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع له إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جمع جمعة رحمكم الله yang senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan pendengar radio RRI Banten yang setia dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya khotib ingin mengajak dan mengingatkan terutama untuk diri khotib sendiri dan jamaah jumat sekalian. Marilah sama-sama kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan terus kita memperbanyak amal kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu pula tentunya terus kita bersyukur atas segala limpahan nikmat hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Selawat dan salam tentunya terus kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua terus menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah Jum'ah rahimakumullah yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan pendengar RRI Radio Banten yang setia, dalam kesempatan ini khatib ingin memberikan sebuah tema dengan judul pentingnya menuntut ilmu bagi seorang muslim. Jamaah Jum'ah rahimahullah yang berbahagia, ilmu salah satu instrumen bagi kehidupan manusia. Ketika ia ingin meraih keuntungan dunia, tentunya ia harus didasari dengan ilmu. Begitupun ketika ia menginginkan keberhasilan akhirat, tentunya juga tidak terlepas dari peran ilmu itu sendiri. Jemaah Jum'ah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu suatu hal yang sangat wajib. Bukan sekedar wajib karena kalimatnya adalah faridhah. Ada sebab kubalago sangat wajib dan sangat penting. Bagi siapa kewajiban itu? Ala kulli muslimin wa muslimat. Bagi setiap muslim, mau ia laki-laki ataupun ia seorang perempuan, baik ia masih dalam kondisi kecil, dewasa, atau memang dia sudah menjadi orang tua. Semua itu diingatkan oleh Rasulullah bahwa menuntut ilmu ini suatu kewajiban yang sangat penting. Jamaah Jumat rahimakumullah, pendengar radio RRI Banten yang berbahagia. Dengan ilmu sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sebuah nilai dari apa yang ia lakukan. Secara kuantitas mungkin sama bagi orang yang berilmu dan bagi orang yang tidak berilmu. Tetapi ketika berbicara kualitas, di situ akan terlihat nilainya yang berbeda. Salah satu contoh, ketika seorang muslim melaksanakan sholat, si A melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ketika ia melaksanakan sholat duhur, secara kuantitas, sholat duhur sudah pasti jumlahnya 4. Tapi bagi orang yang tidak mumpuni dalam ilmu sholat, ia mungkin melaksanakan tidak dengan syarat dan rukunnya. Tetapi secara kuantitasnya sama. Ketika ia melaksanakan sholat, diawali dengan niatnya, ada ruku, ada sujud, sama semua. Tetapi apakah ketika ia sujud, apa yang ia baca? Apakah sebelum sholat, apa yang ia baca? Disitulah akan nilainya berbeda ketika seseorang menjalankan sesuatu didasari dengan ilmunya dan orang yang menjalankan sesuatu tanpa didasari dengan ilmunya. Jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia, maka pantas dalam kitab Matan Jumat dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang ketika ia beramal bi ghairi ilmin, tanpa ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya jauh dari diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sudah mewanti-wanti penting. Ilmu itu harus diraih. Karena kebahagiaan dunia, juga kebahagiaan akhirat, tentunya harus melalui ilmu yang ia miliki. Jamaah Jum'ah, pendengar radio RRI Banten yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Seseorang yang mengharapkan kebahagiaan dunia, tentunya ia harus memiliki ilmu dunia.
1: yang menjadi harapan dan cita-citanya. Insya Allah dengan ilmu itulah engkau akan temukan. Begitupun kata Rasul, barang siapa yang mengharapkan keuntungan akhiratmu, kebahagiaan akhiratmu, tentunya juga harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana tadi sudah dicontohkan, nilai sholatnya akan berbeda manakala ia melaksanakan dengan ilmunya dan dilaksanakan tanpa ilmunya. Artinya ilmu itulah yang akan menjadikan nilai yang luar biasa didapatkan bagi orang yang berilmu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah yang berbahagia. Sekali lagi dalam kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan terus kita berupaya untuk menggali ilmu, baik itu ilmu pengetahuan dunia atau juga ilmu pengetahuan akhirat, sehingga bisa menuntun dalam kehidupan kita baik di dunia atau kelak juga di akhirat. Yang paling terpenting, bagaimana ketika ilmu itu didapat menjadi sebuah alternatif, menjadi sebuah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai itu malah justru menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Thank you.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

Ya, pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Banten, pendengar, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda, pendengar. Terpantau untuk di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya masih cerah ya, pendengar ya. Walaupun cuaca masih cerah gitu ya, dan arus lalu lintas ini masih lancar, tapi Anda harus tetap berhati-hati, pendengar ya, dimanapun Anda berada gitu kan, karena cuacanya nggak nentu gitu kan. Dan untuk memang prediksi di hari ini, pendengar, BMKG prediksi untuk hujan meluas di Banten pada malam ini ya. Dan hal ini yang mana perkirawan BMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, Ayu, menyampaikan untuk kondisi cuaca wilayah Banten di siang hari, kondisinya cuaca berubah gitu ya, menjadi berawan. Walaupun pagi hari tadi kondisi cuaca ini bersahabat gitu ya, pendengar ya, tapi untuk siang hari ini, memasuki siang hari, diperkirakan bahwa cuaca bisa berubah menjadi berawan disertai potensi hujan ringan di sejumlah daerah, yang mana diantaranya ada di Cipanas, Muncang, Ludamar, Sajira, Sobang, dan Lebakgedong ya. Untuk malam hari pun juga diperkirakan adanya potensi hujan ringan ya, ini meluas ke sejumlah wilayah, ke wilayah Pandeglang gitu, pendengar, lalu Majasari, Cipanas, Muncang, Warung Gunung, Cibadak, Sobang, lalu ke arah Petir gitu ya, Baros, Comas, sampai ke Legok gitu, pendengar ya. Dan untuk dini hari cuaca di sebagian wilayah ini memang diperkirakan berawan. Untuk itu, pendengar, Anda harus tetap berhati-hati gitu ya, walaupun cuaca tidak menentu, tapi juga Anda harus terus juga memantau informasi cuaca terkini ya, sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer gitu, pendengar. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering. Tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
0: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Prigar, kami informasikan bahwa sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah Korwil yang disiarkan melalui saran berjaringan Korwil Pendengar melalui dari program 1 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang nanti, Pendengar. Tetaplah bersama kami di dari Pro 1 Banten.

0: Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Dukung ketahanan pangan, kelompok tani bersama Wali Kota Jakarta Timur gelar panen raya padi di wilayah Jakarta Timur. Sambut HUT RI ke-81 tahun, Kantor Kementerian Agama Kota Serang bagikan 1000 bendera merah putih hasil swadaya para ASN di lingkungan Kantor Kemenag Kota Serang. Berita selengkapnya. Kelompok tani dan Wali Kota Jakarta Timur panen padi sebanyak 10 ton gabah. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
1: Kelompok tani Bali Lestari bersama Wali Kota Jakarta Timur, Mun Jirin, memanen padi varietas Ciherang di kawasan Urban Farming Bali Lestari, Ujung Menteng, Cakung, Kamis kemarin. Panen dari lahan seluas sekitar 2,5 hektar tersebut menghasilkan sekitar 10 ton gabah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Mun Jirin mengatakan penanaman padi di lokasi tersebut dilakukan sekitar 3 bulan lalu bersama masyarakat dan kelompok tani setempat. Selain mengelola lahan padi seluas 2,5 hektar, kelompok tani Bali Lestari juga membudidayakan jagung di lahan sekitar 1 hektar dan memanen sekitar 2,5 ton jagung. Mun Jirin juga mengimbau masyarakat memanfaatkan pekarangan maupun lahan tidur di lingkungan sekitar untuk ditanami tanaman pangan yang dapat dikonsumsi. Menurutnya, pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan menjadi salah satu langkah mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga keseimbangan pasokan pangan bagi masyarakat.
2: Dan tentunya saya sangat berterima kasih sekali bahwa model seperti ini yang tentunya diharapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka untuk ketahanan pangan maupun keseimbangan pangan yang ada di masyarakat di DKI Jakarta. Dan tentunya kami dari pemerintah Kota Jakarta Timur selalu menghimbau kepada masyarakat untuk dapat semaksimal mungkin memanfaatkan pekarangan atau lokasi-lokasi tanah yang ada di sekitarnya agar bisa dimanfaatkan untuk ditanami makanan-makanan yang bisa, tanaman yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar.
1: Hasil panen padi tersebut selanjutnya akan dipasarkan, sedangkan hasil panen jagung akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Sementara itu, dari wilayah Jakarta Utara juga dilaporkan bahwa pada saat musim kemarau sekarang ini, ternyata para petani di wilayah tersebut juga tengah bersiap untuk melakukan panen raya padi di areal persawahan yang ada di wilayah Rorotan, Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
3: Di balik tegaknya gedung-gedung dan deru pembangunan kawasan perkotaan, aroma tanah basah dan bulir padi yang menguning masih terasa di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Disinilah Pak Somad, 56 tahun, seorang petani penggarap asli Rorotan, terus merawat nafas pertanian ibu kota yang kian langka. Setelah sempat diterpa badai kegagalan pada panen bulan Januari lalu, akibat diterjang banjir dan serangan hama burung, kini raut Pak Somad tampak lebih cerah. Menyusuri pematang sawahnya, ia menatap optimis bulir-bulir padi yang diperkirakan siap dipanen dalam kurun waktu 20 hari ke depan atau menjelang akhir Agustus. Meski wilayah Jakarta sedang dilanda musim kemarau dan pasokan hujan surut dalam beberapa pekan terakhir, persawahan Pak Somad tak sampai kekeringan. Keberadaan aliran irigasi dari Kali Gendong dan Kali BKT menjadi penyelamat utama, menjaga sawahnya tetap teraliri air dengan baik.
4: Ya alhamdulillah sih, ini lebih lumayan lah daripada tahun kemarin.
5: Yang tahun kemarin apa yang Januari kemarin itu Pak?
4: Januari kemarin.
5: Januari kemarin siang abis apa ya?
4: Abis ini kemarin sama kendala banjir, sama hama burung.
5: Kalau sekarang kan ini kemarau nih Pak, udah berapa minggu nggak hujan-hujan? Iya. Ngaruh nggak sih Pak kondisinya Pak?
4: Oh ini enggak, soalnya sini kan bisa dari Kali Gendong. Atau Kali BKT itu ada.
3: Bagi Pak Somad yang telah melakoni profesi sebagai petani sejak tahun 1985, jauh sebelum kawasan Rorotan sepadat sekarang, bertani bukan sekedar mencari nafkah, tetapi bagian dari jalan hidupnya. Dukungan dan pembinaan dari Balai Penyuluhan Pertanian Sukapura serta kelompok tani setempat turut membantunya bertahan, termasuk dalam pengadaan bibit dan pupuk. Pada panen kali ini, ia memperkirakan mampu mengantongi hingga 5 ton gabah per hektar. Dengan harga gabah di pasaran yang saat ini

0: Ini menyentuh kisaran Rp600.000 per kuintal. Somat berharap hasil panen ini dapat menutup kerugian masa lalu sekaligus menopang kebutuhan keluarganya. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin berharap penerbitan obligasi daerah diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis jangka panjang. Dana pembiayaan dari obligasi tersebut tidak diperkenankan untuk dialokasikan pada kegiatan atau program di luar sektor pembangunan fisik. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin kepada wartawan di Jakarta pada hari ini.
2: Tadi sudah dilakukan pendalaman bahwa obligasi itu sudah dilakukan, dikeluarkan untuk melengkapi atau mencukupi pendanaan pembangunan APBD di DKI Jakarta untuk tahun 2027. Nah, tadi dibahas secara mendalam bahwa obligasi memang khusus peruntukan bagi pembangunan infrastruktur ya, yang bersifat jangka panjang, multi years, dan juga bisa berdampak bagi warga DKI Jakarta. Nah, dia tidak boleh menyasar ataupun digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain kecuali pembangunan infrastruktur berjangka panjang ya.
1: Lebih lanjut, Suhut menjelaskan pendalaman terkait opsi penerbitan obligasi daerah dilakukan untuk memastikan kecukupan serta kelengkapan pembiayaan APBD DKI Jakarta tahun 2027. Namun Suhut mengingatkan agar penggunaan instrumen utang daerah tersebut tetap disiplin pada koridor aturan yang berlaku. Kita beralih ke informasi berikutnya. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat telah menangani 902 pohon yang tersebar di wilayah Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Tamhut Jakarta Barat mencatat telah menangani 902 pohon yang tersebar di 8 kecamatan selama Juli 2026. Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma, mengatakan penanganan dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari pemangkasan ringan, pemangkasan sedang, pemangkasan berat, hingga penebangan dan evakuasi pohon yang tumbang. Dari total 902 pohon yang ditangani, sebanyak 297 pohon dilakukan topping atau pemangkasan ringan, 311 pohon dipangkas sedang, dan 77 pohon dipangkas berat, sementara sisanya ditangani melalui penebangan maupun evakuasi pohon tumbang sesuai kondisi di lapangan. Dirja menjelaskan, jenis pohon yang ditangani cukup beragam, diantaranya angsa, akasia, beringin, mangga, asam keranji, jambu air, ketapang, dan glodokan. Sementara itu, warga Cengkareng, Narsih mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Sudin Tamhut. Menurut Narsih, penanganan pohon yang berpotensi tumbang sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat.
4: Alhamdulillah ya Mas ya, akhirnya pemerintah peduli juga akan keselamatan warga sekitar istilahnya. Sebab enggak sedikit sih, banyak juga terjadi kecelakaan, terus menghambat kabel-kabel juga.
5: Ruang perjalanan gitu.
4: Iya betul. Setidaknya baguslah karena pemerintah masih peduli gitu.
3: Nasi berharap kegiatan pemangkasan dan penataan pohon dapat terus dilakukan secara rutin, terutama di kawasan permukiman dan jalan raya yang memiliki banyak pohon berukuran besar. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Jasara Harja melakukan penertiban terhadap puluhan truk angkutan tambang galian yang parkir di sepanjang Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
6: Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Kepolisian, dan Jasara Harja melakukan penertiban terhadap puluhan truk angkutan tambang galian yang parkir di sepanjang Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Penertiban dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas akibat penyempitan badan jalan yang disebabkan oleh kendaraan truk yang parkir sembarangan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengusir sejumlah truk yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan karena dinilai mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Cilegon Fatur Rahman Sadli mengatakan, penertiban dilakukan sebagai upaya menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Jalan Lingkar Selatan atau JRS Kota Cilegon. Menurut Fatur Rahman, keberadaan truk angkutan tambang galian yang parkir di badan jalan menyebabkan penyempitan ruas jalan sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan terutama bagi pengendara yang melintas pada malam hari maupun saat arus lalu lintas padat.
5: Mereka melakukan parkir. Hasilnya banyak kita temukan pada hari ini, kurang lebih dari ada 20 kendaraan ya. Efek daripada apa yang mereka lakukan parkir di badan jalan tadi adalah menyebabkan penyempitan kepada jalan sehingga berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tindakan lainnya mungkin sampai saat ini ya kita masih tetap akan kita himbau, kita sosialisasikan terus, dan kedepannya mungkin nanti akan ada tindakan dari pihak kepolisian.
6: Dinas Perhubungan bersama Kepolisian dan Jasa Raharja menegaskan penertiban akan dilakukan secara rutin untuk memastikan Jalan Lingkar Selatan tetap steril dari truk yang parkir sembarangan sehingga keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat terus terjaga. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: KPKNL Serang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bapenda Kabupaten Pandeglang guna mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah dan percepatan pengurusan BPHTB. Integrasi pelayanan bagi objek barang hasil lelang resmi ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan asli daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam merampungkan kewajiban perpajakan secara terpadu. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
7: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Serang melakukan pendatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pandeglang. Kolaborasi strategis ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya percepatan pengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kepala KPKNL Serang, Swastiko Purnomo menjelaskan, integrasi pelayanan tersebut khusus diberlakukan bagi objek barang yang terjual melalui proses lelang resmi instansi partikel. Menurutnya, masyarakat pembeli aset lelang kini tidak perlu lagi mendatangi kantor berbeda karena proses administrasi dapat diselesaikan langsung secara terpadu di KPKNL Serang. Langkah sinergi antar instansi ini diyakininya mampu memberikan dampak signifikan terhadap penambahan potensi penerimaan asli daerah Kabupaten Pandeglang secara transparan. Karena laporan hasil lelang dikatakan Swastiko akan rutin disetorkan setiap bulan melalui sistem digital terkomputasi guna mendukung akurasi data perpajakan daerah.
8: Agenda pada hari ini adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPKN Serang dengan Bapenda Kabupaten Pandeglang terkait pengurusan BPHTB. Sehingga yang semula pengurusan BPHTB masih terpisah antara Bapenda Kabupaten Pandeglang dengan KPKN Serang, sekarang bisa dilakukan di KPKN Serang. Sehingga harapan kami dengan menjadi satu atap menjadi lebih simpel bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan BPHTB.
7: Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang, Ramadhani, menyambut baik sinergi pelayanan publik yang diinisiasi bersama jajaran KPKNL Serang. Integrasi sistem administrasi ini dinilainya sangat membantu pembeli aset lelang dalam merampungkan kewajiban perpajakan secara cepat. Pemerintah daerah menargetkan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak lelang bisa terus digenjot hingga penghujung tahun anggaran. Sinergi lintas instansi ini juga disebutnya meramban pada rencana transfer pengetahuan terkait penilaian aset milik pemerintah daerah.
9: Kalau buat kami sebetulnya ini salah satu bentuk, kalau secara pribadi saya punya konsep pengembangan 3K, Mas Wasiko.
10: Ya.
9: 3K itu komunikasi,
10: ya.
9: Koordinasi, ya. Kolaborasi. Nah, semuanya itu ujung-ujungnya dalam rangka peningkatan pelayanan,
10: betul.
9: Mendekatkan diri pelayanan, menyerahkan pelayanan. Kalau buat kami ujung-ujungnya pundi-pundi khas daerah.
10: Betul.
7: Koordinasi lanjutan juga disiapkan Ramadhani untuk menghadapi potensi penambahan objek pajak baru seiring beroperasinya jalur tol Serang Panimbang. Pemerintah daerah bersiap melakukan pendataan ulang objek pajak bumi dan bangunan di setiap koridor jalan tol tersebut. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Jelang perayaan HUT RI ke-81 tahun, Kantor Kementerian Agama Kota Serang membagikan 1.000 bendera merah putih hasil swadaya ASN serentak di seluruh kecamatan menjelang HUT Republik Indonesia. Berikut Lucia Astari melaporkan. Jajaran kantor Kementerian Agama Kota Serang membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seluruh bendera berasal dari swadaya pegawai dan dibagikan secara serentak di seluruh kecamatan di Kota Serang. Gerakan ini melibatkan kantor Kementerian Agama Kota Serang, kantor urusan agama atau KUA, serta madrasah di setiap kecamatan. Pada waktu yang sama, seluruh jajaran turun langsung membagikan bendera kepada warga yang belum memiliki atau belum memasang bendera merah putih di depan rumah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang Baijuri mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mengajak masyarakat ikut menyemarakan Hari Kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa, sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Menurutnya, 1000 bendera yang dibagikan tidak menggunakan anggaran pemerintah. Seluruhnya dibeli dari swadaya pegawai Kementerian Agama Kota Serang yang secara sukarela menyisihkan dana untuk membeli 1 hingga 2 bendera.
10: Tapi keikhlasan seluruh aparatur sipil negara kantor Kementerian Agama Kota Serang untuk membeli bendera minimal 1 atau 2 buah bendera. Menghormati, menghargai, dan menghayati kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia, mengenang para pahlawan, memerdekakan Republik Indonesia dengan cara memasang bendera.
1: Selain pembagian bendera, jajaran Kementerian Agama Kota Serang juga akan menggelar aksi bersih-bersih rumah ibadah bersama unsur lintas agama sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan. Sekian warta berita saat ini. Duku Ketahanan Pangan Kelompok Tani bersama Wali Kota Jakarta Timur gelar panen raya padi di wilayah Jakarta Timur. Sambut HUT RI ke-81 tahun, kantor Kementerian Agama Kota Serang bagikan 1000 bendera merah putih hasil swadaya para ASN di lingkungan kantor Kemenag Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Setelah aku dari Mario Ginanjar pendengar Tak Lagi Utuh telah kami udarakan di Banten siang ini, dan Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana sesaat lagi pendengar tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang mana Anda dapat bergabung pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Anda dapat request-request aku dangdut gitu ya pendengar ya, atau sekedar hanya ingin kirim salam gitu, titip-titip salam untuk keluarga, kerabat, atau yang terkasih mungkin ya. Kami tunggu pendengar di 08111450949.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Kamu habis dari mana?
5: Habis donor darah nih.
4: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
5: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
4: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit nggak sih?
5: Nggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Angin dari Lesti, pendengar, telah kami udarakan dan masih kami tunggu ya pendengar ya kehadiran Anda untuk bergabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita pendengar yang mana sudah ada yang masuk ini ya. Requestan dari Teh Lulu, katanya mau request lagunya Rana Rani dong Teh, yang akhir perpisahan. Terima kasih, terima kasih kembali Teh Lulu, akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Pro Dangdut? Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, sudah berdengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya, klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menurut Wamensesnek RI Juri Ardiantoro,

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian. Hadir spesial untuk Anda.

0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Jodoh pendengar dari Manis Manja Group telah mengudara di Banten siang ini. Dan pendengar kami masih membuka ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan bagi Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut gitu ya, ataupun sekedar ingin kirim salam, silakan pendengar sebelum kami tutup ya di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk hari ini juga spesial ya, karena dari tanggal 7 hingga 10 Agustus nanti pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung ya tentu saja di dalam program Studio Mini RRI Banten pendengar, yang mana akan ada gitu ya Studio Mini RRI Banten di Serang Fair, tempatnya di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Bagi Anda pendengar yang lagi bingung gitu ya, hari ini habis pulang kerja gitu, mau kemana, langsung aja mampir ke Studio Mini RRI Banten pendengar. Anda dapat langsung gitu ya melihat-lihat booth kami dan juga join gitu ya di Studio Mini RRI Banten pendengar dari tanggal 7 hingga 10 Agustus, yang mana kami hadir pendengar di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang di pukul 16 hingga 10 ya waktu Indonesia Barat ya pendengar ya, sampai tanggal 10 Agustus nih pendengar ya, kapan lagi gitu kan ada Studio Mini RRI Banten gitu kan. Bagi Anda pendengar yang bingung abis pulang kerja dan juga weekend gitu, bingung mau kemana, langsung aja mampir ke Studio Mini RRI Banten yang ada di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Berikar di teras saya ini sudah menuju ke pukul 14 lepas 45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar yang mana sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mengajak Anda ya untuk bergabung di programnya Studio Mini yang ada di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, pendengar, yang mana akan ada rekan kami yaitu Sarah dan juga Ilma Afiah yang siap menemani Anda ya pendengar ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan bagi Anda yang bingung gitu ya untuk sore hari ini setelah pulang kantor mau kemana dan mengisi waktu luang gitu ya, kami hadir pendengar booth Studio Mini RRI Banten di Serang Fair 2026 Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Mulai dari hari ini pendengar hingga tanggal 10 Agustus nanti ya, hari Senin, dimana akan ada banyak booth-booth yang menarik ya pendengar ya, mulai dari UMKM lalu juga booth yang lain ada pendengar, termasuk juga boothnya Studio Mini RRI Banten nih pendengar. Anda bisa main-main gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu sama penyiar-penyiar kami yang sudah ada pendengar ya di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Langsung aja dicari di indoor gore-nya pendengar ya yang ada di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Karena akan ada kuis-kuis menarik pendengar ya di setiap harinya, lalu juga Anda bisa bergabung di dalam Studio Mini RRI Banten pendengar, karena nanti akan ada penyiar-penyiar yang keren-keren deh pokoknya ya pendengar ya. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tapi online, tapi online masuk. Iya, online-nya masuk. Iya, ya udah enggak apa-apa deh.
1: Aku enggak bisa ngepasin suara dari audio line sama itu karena itu.
0: Enggak
1: tahu problem di sini apa.
0: Tapi ini gemal lagi kata Rob.

0: Jakarta di Banten. Halo? Pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan
1: saya juga.
0: Dan kelestarian alamnya.
1: Makanya saya tadi agak ngulur juga.
0: Menjelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Di flyer jam 4.
2: Kita sambilin lah ya Bang ya, satu jam dua jam pertama sambil. Pasti akan tablet, maksudnya pasti akan ada TV.
3: Iya. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget.
4: Ih lucu banget. Ah mau beli baju lagi deh, lagi keren banget nih sekarang model yang ini. Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi? Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Studio Minerari Banten ya, pendengar ya. Yang mana kami hadir di Serang Fair 2026 di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, yang mana sudah ada penyiar-penyiar kami pendengar ya, ada Ilma Afia dan juga Saraf Ganevi pendengar yang sudah ada di booth Studio Minerari Banten. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di Studio Minerari Banten pendengar yang berada di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, langsung saja mampir pendengar ya, karena kami hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti dan sampai tanggal 10 Agustus pendengar, sampai hari Senin ya, yang mana ini menjadi penutup gitu ya di Serang Fair 2026 di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Dan bagi Anda pendengar yang sekali lagi masih bingung ya, ini sore-sore gitu kan, abis pulang kerja enaknya kemana, langsung aja mampir di booth Studio Mini RRI Banten, karena akan ada berbagai narasumber yang tentu saja ini sangat yang dinantikan gitu ya pendengar ya. Lalu juga ada kuis gitu pendengar ya. Langsung aja pendengar mampir di booth Studio Mini RRI Banten di Serang Fair 2026 Stadion Maulana Yusuf Kota Serang.

0: Sarang Fair.
1: Betul. Jadi kita di sini ada stand atau booth Studio Mini RRI Banten. Itu di mana kita siaran Pro 1 dan juga Pro 2.
0: Yes, alright. Di sini tuh bakalan ada apa aja sih, Kak?
1: Alright, di sini ada UMKM. Ada kedinasan juga ya di stand-stand tetangga-tetangga kita ini. Bahkan juga ada yang suka craft ting ini bisa banget juga mampir
0: iya,
1: di Standcraft gitu kan. Kalau mau mampir ke RRI bisa siaran juga.
0: Nah, ini dia nih, Studio RRI, Studio Mini RRI di Serang Fair itu tepatnya di mana, Kak? Apanya stadion, apanya lapangan, atau apanya tempat parkir deh?
1: Oke, ini lebih tepatnya namanya Gor Remaja ya. Betul enggak sih? Gor Remaja bukan sih ini, Alfi.
0: Ini namanya
1: di Gor Remaja.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Radio Republik Indonesia Banten. Dengan warta berita dibacakan oleh Tersi Sondang. Sari berita penting. Pemkab Serang memperkuat pembinaan kaligrafi usai evaluasi hasil MTQ Banten. Operasi Merah Putih Pandeglang masih tunggu regulasi pemerintah.

0: Berikut berita selengkapnya, Pemkab Serang memperkuat pembinaan kaligrafi usai evaluasi hasil MTQ Banten. Fitri Aulia melaporkan.
1: Berdasarkan hasil evaluasi dari LPTQ Kabupaten Serang, kelemahan kita waktu MTQ tingkat Provinsi Banten adalah di bidang kaligrafi.
2: Pemerintah Kabupaten Serang memperkuat pembinaan cabang kaligrafi sebagai tindak lanjut evaluasi hasil musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten. Upaya tersebut diwujudkan dengan mengirim sekitar 20 peserta terbaik mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pondok Pesantren Kaligrafi Al-Quran, Lemka Sukabumi. Pelepasan peserta dilakukan di Pendopo Bupati Serang pada Kamis 7 Agustus 2026. Pembinaan dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Peserta yang diberangkatkan merupakan hasil pemetaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Serang. Mereka berasal dari sekitar 10 kecamatan dengan mayoritas berusia di atas 20 tahun. Selama mengikuti pendidikan, peserta akan mendapatkan pembinaan intensif di bidang kaligrafi Al-Quran. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kafilah Kabupaten Serang pada MTQ mendatang. Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan, pembinaan dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan cabang kaligrafi masih perlu ditingkatkan. Ia berharap para peserta mengikuti seluruh proses pendidikan dengan disiplin agar ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal meningkatkan prestasi Kabupaten Serang.
1: Berdasarkan hasil evaluasi dari LPTQ Kabupaten Serang,

0: Seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pandeglang belum dapat beroperasi secara komersial dan masih menunggu terbitnya regulasi khusus berupa peraturan presiden dari pemerintah pusat. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pusat sedang menyiapkan fase kedua yaitu fase operasionalisasi. Hanya saja memang
2: seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Pandeglang saat ini belum dapat beroperasi secara komersial melayani masyarakat. Aktivitas operasional koperasi masih harus menunggu terbitnya regulasi khusus berupa peraturan presiden dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Pandeglang, Didin Hardiansah menjelaskan, kementerian terkait sedang menyiapkan regulasi lanjutan yang lebih rinci. Seluruh jajaran dinas maupun pengurus koperasi di daerah dikatakannya belum diperbolehkan mengambil langkah operasional sebelum aturan tersebut resmi diluncurkan. Dindin menyebut peta jalan pengembangan koperasi yang ditetapkan kementerian saat ini masih berfokus pada fase penyelesaian pembangunan fisik gerai. Rencana peraturan presiden operasional tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum utama bagi pengurus dalam menjalankan aktivitas bisnis koperasi.
1: Pusat sedang menyiapkan fase kedua yaitu fase operasionalisasi. Hanya saja memang fase operasionalisasi ini nanti akan dipagari dengan regulasi yang lebih detail, lebih lengkap dalam bentuk perpres, peraturan presiden. Dari media massa, media sosial yang kita baca, Kementerian Koperasi menargetkan dalam waktu dekat ini perpres itu akan segera terbit.
2: Landasan hukum pelaksanaan program nasional ini sebelumnya diawali melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan kelembagaan desa. Pemerintah pusat juga mengesahkan instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 guna mempercepat pembangunan fisik infrastruktur pendukung di daerah. Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 pun turut diterbitkan untuk membentuk satuan tugas khusus yang mengawasi percepatan seluruh tahapan program. Kehadiran aturan komprehensif tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi jalannya roda organisasi koperasi di perangkat desa. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah mendukung keberlanjutan industri otomotif nasional. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Gaikindo International Automotive Conference atau GIAC di GIAS 2026 Selasa 4 Agustus 2026. Purbayudi menyebut pemerintah tengah memperhatikan sejumlah isu yang berkaitan dengan industri otomotif, termasuk kebijakan perpajakan kendaraan listrik dan perlindungan bagi perusahaan pembiayaan atau leasing. Pemerintah mendorong regulasi perpajakan daerah untuk kendaraan listrik berbasis baterai tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menyiapkan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum dan kejelasan fiskal bagi perusahaan leasing. Menteri Keuangan juga mengunjungi area pameran GIAS dan mencoba langsung berbagai kendaraan bermotor selama lebih dari 2 jam. Ketua Penyelenggara GIAS 2026, Anton Kumonti, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri otomotif nasional. Ia menilai kehadiran pejabat negara menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap potensi industri otomotif Indonesia. Atlet hoki asal kota Cilegon dan Nick Safitriani mengajak generasi muda untuk lebih mengenal dan mencoba olahraga hoki. Bahtiar Hadi melaporkan.
3: Atlet hoki Banten asal kota Cilegon dan Nick Safitriani mengajak generasi muda untuk lebih mengenal dan mencoba olahraga hoki. Menurutnya, cabang olahraga tersebut masih memiliki peluang besar melahirkan atlet berprestasi karena jumlah peminatnya belum sebanyak cabang olahraga populer lainnya. Danik menceritakan dirinya mengenal hoki saat masih duduk di bangku SMA melalui kegiatan ekstrakurikuler. Berawal dari ajakan teman, ia akhirnya tertarik karena merasakan keseruan permainan yang memadukan kecepatan, teknik, dan kerja sama tim. Ia menjelaskan masyarakat selama ini masih banyak yang mengira hoki hanya dimainkan di atas es. Padahal terdapat hoki indoor yang dimainkan 5 orang seperti futsal dan hoki outdoor yang dimainkan 11 orang dengan lapangan bersama.

0: standar khusus. Danik menilai anggapan bahwa hoki merupakan olahraga yang melelahkan tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, apabila pemain menguasai teknik dasar dengan baik, permainan justru menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.
1: Banyak orang yang ngira itu hoki itu capek, karena apa tuh olahraga hoki itu kan olahraga yang pakai alat ya. Terus karena bungkuk gitu, capek, orang bilang itu kebanyakan capek. Padahal kalau tekniknya benar, itu nggak bakal capek.
0: Sebagai atlet yang pernah meraih medali perunggu Porprov 6 serta juara 3 kejuaraan nasional junior U21 bersama tim Banten, Danik berharap semakin banyak pelajar maupun masyarakat umum bergabung dengan klub-klub hoki yang kini mulai berkembang di kota Cilegon. Saat ini promosi olahraga hoki juga mulai dilakukan melalui sekolah-sekolah, namun peminatnya masih perlu ditingkatkan agar pembinaan atlet usia muda dapat berjalan lebih optimal.
1: Semoga masyarakat lebih tahu hoki dan banyaklah yang minat. Terus untuk di Cilegon, kita kan dari segi peralatan, terus sarana buat latihannya itu kan agak kurang ya. Jadi pengen tuh dibanyakin.
0: Dari Kota Cilegon, Bahtiar Hadi melaporkan.
2: Pemerintah Kota Serang kembali menerapkan syarat belanja produk UMKM bagi pengunjung Kota Serang Fair 2026 sebelum menikmati hiburan. Lucia Stari melaporkan.
3: Termasuk juga sekarang ini kita melibatkan juga industri kecil menengah.
4: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Dinkop UKM Perindak Kota Serang menerapkan skema khusus bagi pengunjung yang ingin menikmati panggung hiburan di Kota Serang Fair 2026. Para pengunjung diwajibkan berbelanja produk usaha mikro kecil terlebih dahulu sebagai syarat masuk ke area konser. Kepala Dinkop UKM Perindak Kota Serang Wahyu Nur Jamil menjelaskan bahwa kebijakan ini berkaca pada kesuksesan tahun lalu guna mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan penjualan para pelaku usaha lokal. Wahyu menambahkan khusus untuk hari Sabtu malam atau malam Minggu batas minimal belanja bagi pengunjung konser dinaikkan menjadi Rp50.000.
3: Termasuk juga ini kita siapkan juga menjadi satu kesatuan dari para pedagang kuliner yang di stadion. Nah, kalau nanti ada sisa slot baru kita umumkan untuk masyarakat yang lain dan yang berminat dan kami pastikan itu tidak berbayar.
4: Di sisi lain, bagi para pelaku UMKM dan industri kecil menengah yang ingin mengisi stan, Wahyu memastikan bahwa slot yang disediakan oleh pemerintah tidak dipungut biaya alias gratis. Pihaknya juga akan memprioritaskan pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai binaan serta pedagang yang terdampak penertiban. Pada gelaran tahun ini, Dinkop UKM Perindak Kota Serang menyediakan total 220 stan khusus untuk UMKM dan IKM. Jika masih terdapat sisa kuota setelah alokasi prioritas terpenuhi, pihak dinas baru akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
2: Trik pedagang di Serang, sulap air saluran pasar jadi nutrisi tanaman hias saat kemarau. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
5: Ancaman musim kemarau tak membuat seluruh pedagang tanaman hias di Kota Serang mengeluh krisis air. Seorang pemilik lapak tanaman hias di kawasan Serang, Roni, justru punya cara tersendiri untuk menjaga dagangannya tetap segar tanpa bergantung pada pasokan air bersih. Pria yang mengelola usaha tanaman hias sejak 2004 ini memanfaatkan aliran air saluran dari pasar sekitar tempatnya berjualan. Langkah ini ia lakukan untuk menyiasati pasokan air sekaligus memberi nutrisi tambahan bagi tanaman.
6: Banyak-banyak orang taunya air bersih ya. Malahan kalau air dari pasar itu lebih bagus untuk tanaman. Karena udah bermacam-macam pupuk di situ.
7: Oh iya.
6: Jadi gitu ya? Iya. Jadi gak kita manfaatin pupuk buatan gitu ya.
5: Air saluran pasar yang kerap dinilai kotor oleh masyarakat umum ternyata menyimpan kandungan organik tinggi. Sisa-sisa bahan pangan dari aktivitas pasar melarut ke dalam air dan bekerja layaknya pupuk cair alami. Endapan organik tersebut menyuplai unsur hara yang penting yang dibutuhkan tanaman hias, baik jenis indoor maupun outdoor, agar tetap hijau di tengah suhu terik. Meski memanfaatkan air saluran, perawatan rutin tetap menjadi kunci utama. Menurutnya, tidak ada jenis tanaman hias yang bisa bertahan hidup tanpa pasokan air saat cuaca kering.
6: Gak ada yang tahan sih sebenarnya. Tetap aja seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali harus disiram. Gak ada yang tahan. Orang gak bisa makan gimana? apalagi tanaman.
5: Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan merawat tanaman di musim kering terletak pada kejelian dan keuletan pemiliknya. Kreativitas memanfaatkan sumber daya di sekitar lingkungan ini menjadi solusi praktis bagi para pelaku usaha tanaman hias dalam menghadapi dampak musim kering di kawasan perkotaan. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Binkes Kota Cilegon, evaluasi capaian imunisasi pada tahun 2025 untuk 2026, Rohmanuddin melaporkan.
8: Dan tadi kita berupaya juga mengevaluasi ya, mengevaluasi kepada semua yang hadir ya, lintas program, lintas sektor terkait dengan program imunisasi.
9: Pemerintah Kota Cilegon menargetkan sebanyak 29.586 anak mengikuti bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Ratih Puramasari mengatakan, evaluasi lintas sektor dilakukan menyusul menurunnya capaian imunisasi pada tahun 2025. Setelah pada 2024 capaian imunisasi mencapai 99,44%, angka tersebut turun menjadi 86,8% pada tahun 2025. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama meningkatkan cakupan imunisasi pada tahun ini.
8: Untuk Cilegon itu masih 72% ya, masih 72%. Kemudian Grogol 71% ya, masih di bawah 85%. Itu yang menyumbang kenapa kita belum mencapai target di tahun 2025. Tapi ada juga tadi membanggakan juga ada 18 sekolah ya yang memang di 100%.
9: Meski demikian, Ratih mengapresiasi 18 sekolah yang berhasil mencapai cakupan imunisasi 100%. Sekolah-sekolah tersebut mayoritas berada di Kecamatan Plumerak, serta beberapa sekolah di Kecamatan Grogol dan Citangkil. Ratih menegaskan, imunisasi merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai upaya melindungi generasi muda dari berbagai penyakit berbahaya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Serang Fair 2026 dorong pertumbuhan dan promosi produk UMKM. Malika Cinta Milani melaporkan.
10: Puluhan pelaku UMKM turut ambil bagian dalam gelaran Kota Serang Fair 2026. Kegiatan ini berlangsung pada 7 hingga 10 Agustus 2026 di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten. Kegiatan ini menjadi ajang promosi sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui produk-produk lokal. Pemerintah Kota Serang menyiapkan sekitar 30 booth bagi pelaku UMKM. Beragam produk dijual dalam acara ini, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga produk kreatif berbahan daur ulang. Salah satu stand yang menarik perhatian pengunjung adalah kerajinan UMKM milik Ibu Rani dengan berbahan dasar kertas yang diolah menjadi jam dinding, tempat tisu, dan berbagai dekorasi bernilai ekonomis. Meski menggunakan bahan sederhana, produk yang dihasilkan memiliki tampilan menarik dan nilai seni tersendiri. Selain menjadi peluang usaha, pemanfaatan kertas juga menjadi langkah kreatif dalam mengurangi limbah dan mendukung konsep ramah lingkungan.
11: Produk yang saya bawa sekarang ini mayoritas dari bahan kertas bekas, bisa kertas koran, buku LKS, dan lain-lain ya. Ada jelantah, itu saya buat lilin, kalau yang kertas saya buat kerajinan, jam dinding, ada gantungan kunci, kertas tisu, tempat pensil, vas bunga, dan lain-lain.
10: Kabid Perindustrian Dinkop UMKM Perindak Kota Serang, Tubagus Angga Jai Sartika berharap para pelaku UMKM dapat memperluas pasar, meningkatkan penjualan, serta memperkenalkan kualitas produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas.
12: Kegiatan ini, yang pertama kami ingin mengangkat terkait produk-produk lokal, khususnya produk lokal Kota Serang, supaya lebih diminati dan lebih dipublikasi secara lebih luas, terutama untuk masyarakat Kota Serang, atau umumnya untuk masyarakat di luar Kota Serang.
10: Dengan adanya Kota Serang Fair 2026, para pelaku UMKM mendapatkan ruang untuk terus berinovasi dan memperluas pasar. Berbagai produk kreatif yang ditampilkan menjadi bukti bahwa usaha lokal memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di Serang, Malika Cinta Meilani melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Benfica membuka peluang besar melaju ke babak playoff Liga Europa 2026-2027 setelah pesta gol 6-1 atas Hearts pada leg pertama putaran ketiga kualifikasi. Laga berlangsung di Estadio da Luz Lisbon, Portugal, Kamis 6 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Benfica Marco Silva menilai strategi timnya mulai berjalan semakin baik. Ia menyebut gol pembuka menjadi salah satu bukti penerapan strategi yang telah dipersiapkan, sekaligus menekan pentingnya bermain agresif sejak menit awal untuk mengendalikan pertandingan. Sekian warta berita saat ini. Pemkab Serang memperkuat pembinaan kaligrafi usai evaluasi hasil MTQ Banten. Koperasi Merah Putih Pandeglang masih tunggu regulasi pemerintah. Itulah berita yang sudah kami dorongkan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Sembilan empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terus untuk kemana Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Pendengar Pro 1 dan teman Pro 2, sekarang kita seru-seruan lagi nih.
1: Sama siapa ya?
2: Sama siapa?
1: Kalau tadi
2: sama Ben.
1: Sama gitu. Ben, kalau tadi sama Ben ada paranoid, ya. Nah sekarang sama siapa ya?
2: Sama siapa? Kalau kamu buka TikTok, suka mantengin, tahu sih siapa.
1: Tahu
2: ya,
1: sih harusnya ya.
2: Ini karena konten kreator yang keren banget sih di TikTok ya. Kayaknya udah follow juga gak
1: udah
2: sih?
1: Udah follow juga tahu.
2: Oke, jadi di mini studio RRI Banten kedatangan Nadia Salma.
1: Nadia Salma.
2: Nih, kita sapa-sapa dulu sore.
1: Sore.
2: Halo.
1: Kabar gimana? Baik kabarnya? Hari ini.
3: Baik banget.
1: Baik.
2: Udah datang dari jam berapa di Kota Serang, Fer?
3: Aku tadi datang sekitar jam 3:30 kayaknya.
1: Okay.
2: Udah mulai ngonten ya.
1: Sekarang 4:30 nih,
2: setengah lima,
1: udah belanja sejam. Apa aja nih?
3: Kebetulan aku baru selesai ngonten.
1: Baru selesai ngonten.
2: Ada soon konten baru ya.
1: Oke. Tapi kalau di Serang, Kota Serang Fair ini ngontennya apa aja sih biasanya, Salma?
3: Oke, kalau misalnya campaign di konten aku sendiri ya, Kak, di akun aku itu mungkin aku jadi KOL untuk beberapa brand di sini.
1: Oke.
3: Sama untuk kebutuhan konten aku paling ya jajan-jajan.
1: Oke.
2: Kamu udah berapa lama jadi konten kreator?
3: Baru dari awal Mei kayaknya, Kak.
2: Awal Mei. Udah banyak lumayan ya, ini udah ribuan pengikutnya nih.
3: Rajinnya awal Mei sih.
1: Awal Mei. Tapi sebelumnya berarti emang udah sering posting.
3: Iya, posting-posting gak jelas gitu kayak bisa sebulan dua kali doang.
1: Okay. Dari hobi ya? Kamu tuh dari hobi gak sih?
3: Iya, hobi.
2: Okay. Terus akhirnya memutusin kayak, gue mau jadi konten kreator aja deh.
3: Iya.
2: Itu gimana ceritanya tuh?
3: Jadi ceritanya awalnya tuh sebenarnya karena gabut di kampus. Aku kebetulan kayak bukan anak organisasi gitu kan. Jadi teman-teman aku semester 2 itu udah mulai kayak sibuk sama organisasinya. Sementara aku kayak, kegiatan apa nih?
2: Ngapain?
1: Oke, pengen bisa berdaya juga gitu ya. Mungkin bisa lebih dekat sama mikrofon.
3: Oke. Akhirnya aku kayak mikir ngapain ya? Ya udah deh coba ngonten-ngonten di kampus. Dan dari situ sih, Kak,
1: Mulai naik ya.
3: Akhirnya aku buat konten dua hari sekali gitu.
2: Awal-awal ngonten apa sih yang menurut kamu tuh susah banget untuk jadi seorang konten kreator?
3: Oh, gini. Jadi aku tuh awalnya kan berawal dari hobi dulu nih. Nah, hobi aku tuh emang kayak cuman ya anak Gen Z kayak posting apa sih yang lagi tren gitu. Terus kebetulan aku jadi brand ambassador di salah satu brand kerudung gitu. Yang harusnya kita tuh untuk aktif di sosial media gitu kan. Nah, sebenarnya aku tuh udah sering juga, maksudnya udah banyak banget buat konten, tapi niche-nya nggak dapet karena campur-campur. Nah, kenapa aku bilang baru mulanya itu di Mei? Karena di Mei itu aku baru nentuin niche, yaitu ya visit kayak gitu kayak gitu. Jadi emang sekarang sih lebih fokus ke Day in My Life. Kalau dulu kan campur-campur.
2: Jadi kayak, aduh ini konten gue konten apa gitu.
3: Dan fun fact ternyata kalau udah nentuin niche itu jadi lebih gampang dikenal gitu.
1: Jadi algoritmanya naik
3: gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu-dulu mungkin karena tren videonya naik, tapi orang tuh nggak kena, nggak dapet siapa sih aku ini, siapa sih kayak cuman sekedar lewat. Scrolling.
1: Karena gado-gado gitu ya.
2: Dari sekian banyak video konten kamu gitu, yang paling FYP yang apa nih?
3: Kalau yang paling FYP mungkin kalau yang sekarang-sekarang ya setelah niche itu birthday treats, mungkin orang-orang udah tahu yang birthday treats, something birthday treats. Terus Dubai Chewy Cookie di Serang
1: lagi hype banget ya.
3: Iya. Terus apalagi ya
1: banyak sih yang FYP emang ya.
2: Viewnya juga ada yang 1,1 juta.
1: Oke, luar biasa.
2: Wow, banyak banget yang nonton. Kayaknya konten gue cuma ratusan
1: puluhan doang kadang sar.
2: tapi emang videonya kalau dilihat tuh konten kreator sama video kita beda ya.
1: Beda ya. Nah, ini mungkin tip and trick deh buat pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2
2: nih yang mau ikut jadi konten kreator juga.
3: Iya. Mungkin dari aku, pasti yang pertama kalau mau mulai ngonten, apalagi di dunia digital ini kan udah banyak orang yang mulai ngonten ya. Jadi harus satu, tentuin niche sih, niche. Terus mungkin cari ciri khas kalian apa. Kalau aku tuh awal-awal orang-orang nonton konten aku tuh karena aku tuh dulu aneh, Kak, dibilangnya. Karena
2: anehnya kenapa tuh?
3: Anehnya boleh share. Awal-awal kan aku buat konten di kampus, aku tuh mampus pakai bergo.
1: Okay.
3: Itu orang-orang aneh. Mereka pada mulai komentar kayak emang boleh ya ngampus pakai bergo?
2: Okay. Buat santai-santai ya, di warung gitu, di market.
3: Jadi sebenarnya kalau tips dari aku cuman be yourself, terus tentuin niche, terus jangan pernah berhenti kalau misalnya konten kalian tuh belum naik gitu. Ya udah aja.
1: Konsisten.
2: Oh, kalau seminggu berapa kali sih sekarang untuk up konten tuh?
3: Kalau up konten di aku seminggu sekarang udah sehari aku dua.
1: Oke. Tapi kalau untuk yang pemula tuh idealnya berapa sih, Salma?
3: Idealnya menurut aku ya, justru kalau misalnya awal-awal tuh orang-orang harus nangkep kamu dulu siapa. Jadi lebih sering video kamu lewat di orang lain itu lebih gampang video kamu untuk naik ke depannya. Jadi lebih, dulu aku pas awal-awal Mei itu aku 2 hari sekali kan. Terus pas udah naik, aku sehari bisa 3, sehari 3, sehari 3. Sekarang ya sehari dua atau satu.
2: Oke, okay. Untuk ngedit videonya, kamu ngedit sendiri kah atau ada timnya
3: aku
2: nih?
3: Aku ngedit sendiri.
1: Wow.
3: Terus buat script sendiri.
1: Oh wow, keren banget.
2: Semuanya palu gada ya?
1: Palu gada ya.
2: Semuanya
1: semua dikerjain sendiri.
3: Iya. Kalau awal-awal ya jangan banyak maulah, maksudnya apa-apa lakuin aja dulu sendiri gitu.
2: Oke. Okay. Dan kamu, menurut kamu yang paling susah tuh kalau konsep tuh bagian apanya sih?
3: Kalau aku jujur aku tuh paling susah ya konsep, enggak sih kak, karena hobi ya, karena suka. Aku juga suka banget ngedit sebenarnya.
2: Jadi kalau emang suka tuh bawaannya
3: bawaannya happy aja gitu ya. Paling yang paling susah kalau dalam tahap konten ini pede depan kamera di depan orang sih.
2: Itu kadang ngeliat-ngeliat megang kamera di depan gitu,
3: di depan orang kan, gitu. Aku masih adaptasi sih jujur.
2: Gitu awal-awal waktu kamu konten di nge-shoot diri sendiri gitu kan, yang ngerasa malu gak sih?
3: Malu banget. Aku bahkan kayak selalu makan itu pura-pura kayak ditutupin gitu loh HP-nya karena biar gak kelihatan.
1: Karena malu gitu ya.
2: Tapi sekarang masih malu kah?
3: Kalau sekarang udah enggak.
1: Udah pede aja. Tapi ada gak sih Salma momen dimana kamu tuh ngedown gitu, ngedown banget karena mungkin gak FYP atau kok jadi kayak gini ya, gak semangat gitu. Nah ini gimana motivasi untuk bangkit laginya tuh gimana?
3: Aku sebenarnya mungkin semua konten kreator yang masih awal kayak aku gini pasti pernah ngerasain sih. Jadi FYP terus tiba-tiba gak FYP atau kita tuh setiap upload kan kemarin-kemarin udah FYP. Besoknya pas pengen upload, duh FYP gaya.
1: Ada bebannya.
3: Apalagi kalau misal udah mulai di notis sama brand, terus misal udah kerjasama, aduh ini FYP gaya kerjasama sama brandnya gitu. Nah cuman cara ngatasinnya sih ya upload aja gitu loh. Kayak kalau gak diupload sama diupload gak FYP ya sama aja. Jadi mendingan diupload. Kalau misalnya diupload ternyata FYP kan berarti tuh ya,
2: udah lakinya juga di situ ya. Pas lagi FYP juga banyak view-nya, banyak yang likes-nya juga gitu.
1: Kalau tadi kan tip and trick untuk kreator pemula gitu ya. Nah, ini tip and trick untuk bisa dilirik brand. Nah, ini gimana Salma?
3: Niche-nya sih Kak harus dapat. Misal kayak kalau misalnya kalian pengen buat konten kecantikan ya terus aja buat konten kecantikan, jangan terlalu campur aduk gitu. Kalau awal-awal mungkin iya enggak apa-apa sih campur aduk. Awal-awal apa campur aduk terus misal yang FYP satu video ini tentang apa, udah di situ terus konsistenin di situ. Nanti pasti brand-brand dalam niche itu pasti ngelirik kamu.
2: Menotis lah ya.
3: Menotis
2: akhirnya.
1: Berarti emang awalnya tuh kita cari-cari dulu gitu.
3: Harus
1: ya.
3: Cari
1: yang bagus tuh untuk kita atau yang cocok
2: gitu
1: sama akunnya.
2: Bedanya di mana gitu.
3: Karena sebenarnya orang itu beda-beda di tiap akun. Dia cocoknya apa-apa gitu.
2: Jadi emang ciri khasnya apa gitu ya. Dan ini untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang kepo banget sih sama kamu Nadia, ini bisa ngepoinnya di mana nih?
3: Aku ada di Instagram Nadia Sal _ma atau di TikTok Recently Nedi atau cari aja Nadia Salma.
2: Langsung keluar kok sama Pro 2.
1: Langsung keluar kok. Yang ratusan ribu itu. Yang ribuan itu. Mungkin terakhir nih. Thank you banget udah hadir, tapi terakhir banget pokoknya deh. Pesan untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 di Kota Serang Fair ini seperti apa?
3: Untuk acara ini atau
1: untuk acara dan juga untuk pemula-pemula konten kreator di luar sana.
3: Mungkin kalau dari aku pesannya just be yourself, just do it, apapun yang terjadi ambil aja resikonya.
2: Oke, thank you banget.
1: Thank you banget, terima kasih
2: sukses
1: banyak.
2: Sukses selalu, ya. Semoga kontennya makin FYP lagi. Amin. Thank you juga udah mampir di studio mininya RRI Banten.
1: Oke,
2: untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, kita nanti bakal seru-seruan lagi. Jadi stay tune terus di Pro 1 Banten dan di Pro 2 Banten.
1: Oke, thank you.

0: yang dipakai itu namanya si Dancer Yure dengan kode 40. Yang dipakai itu variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi? Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: Bogor ya.
1: Belum keluar berarti.
0: Belum keluar ya.
1: Belum tahu ada jalan-jalan.
0: Banyak ternyata jajanannya. Nah ini Ibu Eni, Ombudsman ini buka booth ya sih Bu di sini Bu?
2: Betul. Hari ini kami buka booth stand untuk konsultasi dan terutama untuk sosialisasi ke masyarakat.
1: Oke, okay. Di mana nih Bu boothnya nih? Ada di sebelah mananya
2: booth-nya
1: nih?
2: Boothnya di mana ya?
1: Di dalam gor kah?
2: Di dalam
1: atau?
2: Gor.
1: Oke, okay, di dalam gor.
2: Di dalam gor, kita di stand nomor 30.
0: Oke.
2: Jadi kalau mbak-mbaknya atau masyarakat yang lagi ingin ke stand kami, emang enggak, kami tunggu dengan senang hati.
0: Oke. Okay. Okay. Apa aja sih Bu informasi ataupun layanan yang bisa didapat masyarakat di booth-nya Ombudsman?
2: Iya. Hari ini kami bawa tim beberapa rekan-rekan Insan Ombudsman Provinsi Banten ini siap melayani masyarakat khususnya Kota Serang. Jadi jika ingin melakukan konsultasi terkait pelayanan publik, bisa langsung datang ke booth kami.
1: Oke. Dan biasanya kalau dari masyarakat nih Bu, ya pertanyaan atau keluhan apa sih yang paling sering banget disampaikan?
2: Yang paling sering disampaikan ini secara umum ya, ini mungkin pelayanan yang mungkin dianggapnya masih lama atau masih berbelit ya, masih birokrasinya masih panjang gitu, itu masih juga dikeluhkan sih di kita.
0: Oke. Nah ini bisa langsung datang berarti ke booth-nya Ombudsman gitu
2: betul,
0: ya?
2: Betul sekali. Okay. Jadi mungkin sambil jalan-jalan ya.
1: Sambil quality time di sini.
2: Sambil jajan, mampir ke booth kita. Sambil
0: memberikan
2: kenal,
0: informasi gitu ya. Okay.
2: Kenal lebih jauh tentang Ombudsman.
0: Oke. Okay. Nah ini tapi memang banyak mungkin masyarakat Bu yang belum kenal nih sama Ombudsman ini sebenarnya apa? Mungkin boleh kenalan dulu ya.
2: Oke. Iya, Ombudsman itu lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi setiap penyelenggara pelayanan publik itu menjadi objeknya pengawasan Ombudsman. Jadi mangga silakan kalau ada pelayanan publik yang dianggap kurang baik ataupun merugikan masyarakat itu bisa diadukan ke kita.
1: Oke, dan gimana nih Bu cara melaporkan pengaduannya selain datang ke booth di sini?
2: Pengaduan kita sangat mudah, nggak harus datang ke booth ataupun nggak harus datang ke kantor, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui telepon maupun email juga bisa atau bisanya bersurat gitu, mangga. Semua kanal kita buka, bahkan di kanal Instagram juga kalau misalkan lebih nyamannya lewat Instagram kami buka di DM-nya juga.
1: Oke, okay. Apa nih Bu nama Instagramnya Bu?
2: Ombudsman Banten.
1: Ombudsman Banten.
0: Nah kalau emailnya Bu?
2: Emailnya?
0: Kalau emailnya boleh di informasiin
2: pengaduan.banten@ombudsman.go.id.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau nomornya, pokoknya semua dikepoin deh.
2: Oke. Okay. Untuk nomor teleponnya di 02547913737.
1: Oke. Okay, tapi biasanya kalau anak muda tuh di Instagram sih.
0: Instagram ya.
2: Atau WhatsApp.
1: Oh boleh WhatsApp.
2: Karena kanal pengaduan yang paling yang paling banyak diakses masyarakat saat ini tuh WhatsApp. Jadi mangga silakan di nomor 08111273737.
0: Oke. Nah ini kalau misalnya ada dugaan korupsi nih Bu. Nah ini bisa nggak sih diaduin gitu? Tapi kan baru dugaan. Atau ini harus menyertakan bukti-buktinya atau seperti apa sih Bu untuk sistem pengaduannya sendiri?
2: Untuk korupsi sendiri, substansi korupsi itu memang bukan kewenangan kita. Okay. Itu yang pertama. Nah, nanti kalaupun ada laporan di kami terkait korupsi tadi, pasti kami akan alihkan ini ke yang lebih berwenang. APH dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang kami awasi itu lebih ke perbuatan maladministrasi.
1: Tapi gimana nih, biasanya ada yang mau ngelapor tapi takut nanti ketahuan dari gue gitu. Kalau anak muda kan kayak, udah deh gue gak mau ngelapor lah. Nah itu gimana tuh untuk identitas pelapornya, apakah bisa anonim, dirahasiakan atau gimana nih Bu?
2: Betul, jadi untuk yang khawatir gitu ya tadi ada intimidasi dan lain sebagainya, kami punya mekanisme itu bisa dirahasiakan identitas pelapornya. Tetap kami minta sebagai syarat formil, tapi itu hanya untuk kami gitu. Tapi untuk keluar ataupun instansi yang terlapornya itu tidak akan kami sampaikan ini siapa yang melaporkan, jadi tenang saja kami bisa tutupi gitu. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu memang tidak bisa dirahasiakan gitu. Ini kalau kasusnya memang terjadi secara umum gitu, ini baru bisa. Tapi kalau khusus misalnya yang membutuhkan identitas itu nggak bisa dirahasiakan.
1: Oke. Jadi aman ya untuk pendengar Pro 1 dijaga teman Pro 2 yang ragu-ragu yang mau ngelapor gitu kan ya.
0: Bingung banget jadi takut ketahuan gitu. Oke. Tapi Bu Eni kalau di keikutsertaan Ombudsman di Kota Serang Fair ini udah berapa lama Bu? Apakah tahun-tahun sebelumnya juga sama-sama
1: ikut?
2: Ini

0: pertama, hari pertama juga
1: hari
0: ya.
1: Hari pertama juga.
0: Oke. Kalau pengaduan yang masuk tuh udah ada belum sih, Bu?
1: Untuk di Serang Fair ini. Tadi ada beberapa yang datang ke booth kita lebih kepenasaran gitu, ingin mengenal lebih jauh tentang Ombudsman ya. Kita bisa ngobrol lah.
2: Oke. Jadi untuk pendengar Pro 1 dan juga nomor Pro 2 yang lagi di Serang Fair atau mau ke Serang Fair juga bisa mampir ya untuk kepo ngobrol-ngobrol seru juga di sana ya.
0: Iya, betul. Nah, tadi disampaikan sama Bu Eni juga ini kan lebih ke mal administrasi gitu ya, Bu ya. Ini mungkin bisa disampaikan juga nih kepada pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 mungkin yang belum paham.
1: Iya. Mal administrasi itu perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu yang bisa melawan hukum, melampaui wewenang, bahkan itu yang merugikan imaterial dan material bagi masyarakat. Jadi segala sesuatu yang diselenggarakan kemudian merugikan masyarakat itu bisa dilaporkan ke kita terkait pelayanan publik khususnya.
0: Mungkin untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang penasaran ini gimana sih maksudnya gitu ya, mungkin bisa langsung mampir aja ke booth-nya Ombudsman gitu ya, Bu, di Kota Serang Fair. Mungkin terakhir Ibu Eni, harapan dan pesan mungkin ya kepada pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
1: Pesannya bagi masyarakat tentunya ya jangan antipati dengan lapor gitu. Jangan apa ya, jangan sukan untuk lapor karena lapor itu baik. Ya, ini juga untuk apa ya, mendukung penyelenggara pelayanan publik agar terus mengevaluasi dan terus melakukan perbaikan. Itu kan untuk masyarakat juga. Jadi silakan yang ingin lapor ke Ombudsman atau sekedar konsultasi, silakan gratis tanpa biaya sepeser pun.
2: Jadi enggak usah khawatir tiba-tiba dipalak ya.
0: Pokoknya tanpa pungutan biaya ya, Bu ya.
1: Gratis, kami jamin gratis, tidak ada biaya sepeser pun yang kami bebankan kepada masyarakat.
2: Terima kasih banyak Ibu Eni sudah mampir ke studio mininya RRI Banten.
0: Nanti kita mampir deh ke booth-nya Ombudsman.
1: Iya, ayo mampir.
0: Makasih banyak ya Bu Eni ya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat

0: Provinsi Banten.
1: Ya. Ada obrolan apa selanjutnya? Stay okay. tune terus aja di Pro 1 Banten dan juga Pro 2 Banten.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
2: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
2: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
3: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: Pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ganti pemain nih.
1: Ganti pemain nih kayaknya nih. Suaranya kok tiba-tiba beda sih.
0: Bukan suaranya Ilma nih ya. Siapa nih?
1: Suaranya siapa nih? Nair. seru juga ya siaran kayak gini, Sar.
0: Seru banget sih. Jadi untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang pengen ngerasain jadi penyiar mungkin ya.
1: Boleh mampir
0: boleh
1: ke RRI.
0: Boleh banget. Yang gak ada kegiatan nih nanti, nih malam mau hangout ke Kota Serang Fair aja, terus mampir ke minibootnya RRI Banten. Ada di mana sih ini?
1: Ada di GOR Stadion Maulana Yusuf ya. Kalau misalnya teman-teman atau mungkin pendengar dan juga teman terbaik ya, teman Pro 2 baru masuk tuh langsung kelihatan nih stand kita paling depan soalnya.
0: Oke, pokoknya yang heboh-heboh ya, orangnya banyak banget
1: orangnya.
0: Di sini pengen ngerasain siaran gimana sih gitu. Bisa banget teman Pro 2 nanti kamu datang ke minibut, kita betul, ngobrol-ngobrol seru gitu kan, langsung disiarkan di frekuensi 94,9
1: dan 101,6 FM. Wow. Tapi ini juga ternyata kita tuh banyak banget loh yang ngedukung, Sar. Salah satunya ini ada dari Twin Photo Studio.
0: Wow, ada siapa lagi tuh?
1: Terus juga ada Nunia Hotel.
0: Nunia Kitchen juga. Ada banyak lagi. Ada apa lagi nih? Spill aja semuanya.
1: Ada apa lagi coba? Saya harus lihat dulu nih.
0: Sama nih. Kayaknya lagi scroll-scroll ada siapa
1: betul
0: aja nih ya.
1: Betul. Ada juga Cosmic.
0: Oke, banyak banget.
1: Ada Vapros juga. Terus ada
0: siapa lagi ini? Ada Rasa.
1: Betul.
0: Jadi banyak banget yang mendukung studio mininya RRI Banten di Kota Serang Fair nih, teman-teman.
1: Betul. Dan kalau misalnya Anda mau kesini dan teman terbaik juga mau kesini, boleh banget. Karena barangkali nanti kalau lagi beruntung kita ngadain kuis dan dapat hadiahnya juga.
0: Kuisnya kapan sih? Suka-suka kita.
1: Suka-suka kita. Makanya harus dengerin terus RRI Banten di Pro 1 101,6 dan
0: Pro 1 94,9
1: dan Pro 2 101,6. Maklum ya umur ya.
0: Penyiar Pro 1 nih ya, jadi kebalik-balik nih ya.
1: Iya benar.
0: Disebutin frekuensi aku loh.
1: Benar lagi. Iya.
0: Dan untuk kamu yang mau ngobrol-ngobrol juga, kita punya hadiah spesial nih. Mendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, ada apa? Datang ke studio mininya.
1: Datang ke studio mini. Kita juga lagi bagi-bagi t-shirt loh. Makanya buruan kesini.
0: Langsung gas kesini.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
5: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi, dan 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang lagi gabut gitu ya, bingung mau kemana sih di kota Serang nih, gue bisa jalan-jalan kemana, kemana nih Fit?
6: Tiba-tiba ditodong,
5: biar gak elon nih gue di sini.
6: Gimana, tadi gimana?
5: Jadi... yang gimana, pokoknya begitulah ya lo.
6: Jadi
5: untuk warga Serang nih yang bingung gitu ya, kayaknya nanti malam mau kemana ya, mumpung besok Sabtu kan ya, weekend, nah, enaknya kemana sih?
6: Enaknya ke Serang Fair aja. Kenapa? Okay. Karena di sini tuh kalau mau jajan banyak banget kuliner-kuliner yang endul banget.
5: Tadi lo udah kemana aja ya?
6: Oh iya, tadi aku
5: tadi kan gue ditinggal. Ntar gue mau jajan dulu.
6: Nah itu karena boot-bootnya di sini tuh menarik banget, mulai dari makanannya tuh enak-enak ya seperti yang aku bilang tadi. Jadi dari tempat parkir tuh aku kan langsung masuk ke arena UMKM.
5: Oh iya, tadi juga aku kesana sih lewat.
6: Nah itu yang bikin kamu datangnya lambat kan? Gue tahu.
5: Jangan di spill dong.
6: Jadi banyak banget kan kuliner-kuliner terus ada lagi kalau yang suka berburu fashion.
5: Ada juga ya baju-baju, clothing-clothing gitu ya.
6: Iya, mulai dari brand-brand lokal, brand-brand lokal yang udah hype itu semuanya ada di sini.
5: Tadi soalnya aku masuk tuh fokusnya udah ke makanan karena udah lapar tuh kayak aku bisa jajan apa ya di sini.
6: Akhirnya jajan apa?
5: Belum. Oh, jadi kalau aku itu kalau datang ke sebuah festival gitu ya kan kalau biasanya banyak banget yang dipengen gitu. Tapi setelah akhirnya datang ke banyak acara, aku tuh udah punya tips sendiri gitu loh, Fit.
6: Apa tuh?
5: Jadi tipsnya adalah gue akan keliling festivalnya. Jadi kalau ada booth UMKM, gue akan keliling semua booth. Gue akan lihat nih ada makanan, minuman apa di sana. Jadi setelah gue keliling, gue jadi tahu nih, gue menentukan mau beli makanan apa, beli minuman apa. Jadi kayak udah tahu yang dipengen biar enggak hilaf. Biasanya kan kalau belum keliling nih ya, jadi kayak ih ada dimsum, belilah gitu kan. Ih ada teh-tehan nih gitu.
6: Beli juga.
5: Lagi. Terus nanti maju dikit ada makanan yang lain, beli lagi.
6: Juga.
5: Gitu kan. Jadi kayak gue jauh lebih boros nih gitu. Tapi kalau gue udah keliling-keliling, nah itu tuh udah jauh sedikit lebih hemat.
6: Tapi ya, kalau ngobrolin soal jajan, harusnya bawa duit berapa sih kalau jalan-jalan ke Serang Fair?
5: Aduh, 50.000 cukup sih.
6: 50.000 cukup?
5: Cukup.
6: Cukup kira-kira dapat apa aja tuh, Kak?
5: Aduh, Kak banget ya.
6: Karena gue menobatkan diri gue tuh lebih muda ya.
5: Jangan so muda ya, Mit ya.
6: Enggak. Gimana?
5: 50.000 dapat apa ya? Apa kita bikin challenge ya 50.000 dapat apa di Kota Serang Fair?
6: Nah, boleh.
5: Boleh
6: banget. Cara ikutannya gimana?
5: Cari ikutannya ya udah mau Pro 2 atau mendengar Pro 1 gitu ya. Main ikut seru-seruan bisa banget karena kita punya template juga yang buat memeriahkan nih teman-teman Pro 2. Jadi bisa ke IG-nya Pro 1 atau IG-nya Pro 2. Terus kamu mau upload foto boleh di sana, video juga boleh. Ini belum ada nih challenge 50.000.
6: 50.000 kira-kira dapat apa aja?
5: Dapat apa aja?
6: Tapi tahu enggak sih hari ini tuh ya banyak banget musisi-musisi lokal yang perform di hari pertama Serang Fair.
5: Oke.
6: Kalau tadi ada Paranoise yang sempat mampir ke studio mini RRI Banten.
5: Terus
6: ya kan?
5: Terus juga ada Nadia Salma tadi,
6: ya, betul juga banget.
5: Terus juga ada Ombudsman Provinsi Banten. Dan nanti di jam 18.15 juga ada yang mau mampir ke booth, mini boothnya, mini studionya RRI Banten, ada di Snaker Kota Serang.
6: Wah, tapi ada juga nih yang lebih seru lagi. Jadi selain mampir ke studio mini RRI Banten, di Serang Fair itu hari ini, tadi kan ada Paranoise tuh, yang perform juga di jam 5 sore sampai 17.40 barusan.
5: Oke, udah beres nih.
6: Baru ya, ya baru aja beres. Nah, nanti di malam jam setengah 8 malam itu bakalan ada Tongkat Kayu.
5: Wow, seru parah sih ini.
6: Abis.
5: Jadi teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yang enggak tahu mau ngapain, udahlah mampir aja ya ke Kota Serang Fair, terus
6: banget
5: mampir juga seru-seruan di mini studionya RRI Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat?
1: Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
2: Masih di studio mini RRI Banten di Kota Serang Ferni.
1: Kita masih mau jajan loh. Kok jajan ya?
2: Salah fokus.
1: Salah fokus ya. Karena memang banyak banget nih tenan-tenan yang ada di Kota Serang Fair.
2: Ada apa aja tuh?
1: Ada banyak banget, ada makanan, ada pakaian.
2: Iya sih, ada pernak-pernik juga. Tapi gue penasaran banget sih, gue lebih ke rekomendasi tempat makan di Kota Serang yang oke banget tuh di mana sih?
1: Sarah nih nggak tahu nih. Kalau kamu tuh cari tempat makan yang banyak banget menunya gitu ya. Nah ini ada yang namanya Nunia Kitchen nih.
2: Di mana itu? Apa itu Nunia Kitchen tuh? Spill dong.
1: Nunia Kitchen ini sebenarnya tempat makan, hotel juga, Sar.
2: Lengkap ya, nggak cuma banget, tempat makan aja ya.
1: Apalagi kalau kita konsumsi 300.000 rupiah, ini bisa free karaoke nih, Sar.
2: Wow banget, kita beli makanan 300.000, makan minuman di sana gitu ya. Berarti di Nunia Kitchen 300.000, free karaoke 2 jam. Kapan lagi nggak sih makan lagi enak sambil nyanyi bareng dengan keluarga sama teman-teman juga.
1: 2 jam lagi, Sar.
2: Puas sih.
1: Puas banget ya. Apalagi nih, Sar, gelatonya ini mulai dari 15 ribuan aja.
2: Wow, banyak juga kayaknya rasanya ya.
1: Banyak banget sih rasanya. Cocok banget untuk cuaca panas di Serang ya.
2: Iya lagi.
1: Jadi mampir deh pendengar ya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, mampir cobain gitu ya. Dan nih, Sar, yang paling bikin wow.
2: Apalagi itu, katanya ada hotelnya juga kan, tadi di spill kan hotelnya.
1: Nah ini dia, kamar hotel Nunia ini cuma 380 ribu rupiah aja per malam.
2: Itu udah termasuk sarapan?
1: Udah dong.
2: Demi
1: udah
2: apa?
1: Yes, benar banget. Udah gitu free Netflix juga.
2: Wah, pas banget sih.
1: Pas banget
2: ya.
1: Kan. Yang mau healing gitu kan.
2: Healing pas weekend. Terus juga nginep di hotelnya udah free makanan juga, udah sarapan ya. Sarapan.
1: Nginepnya nyaman, harganya bersahabat gitu, Sar. Apalagi meeting roomnya ini mulai dari 100 ribuan aja nih, Sar. Okay.
2: Pas banget ada meeting room. Kayaknya gak cuma solusi hemat buat rapat ya. Tapi kayaknya bisa gathering juga. Yes, terus training banget. Kantor juga kayaknya bisa deh kalau ada meeting
1: banget,
2: room.
1: Bisa banget, Sar. Apalagi ada tumpeng ini mulai dari 500 ribuan aja nih, Sar.
2: Wow. Oh iya.
1: Free delivery.
2: Itu jaraknya berapa tuh?
1: Maksimal 10 km untuk free delivery gitu ya.
2: Dan kayaknya emang cocok banget nih tumpeng ya. Kayaknya untuk kamu atau Mama Radio dan juga pendengar Pro 1 yang mungkin mau syukuran, ada yang ulang tahun atau ada acara kantor, butuh tumpeng gak sih?
1: Butuh tumpeng banget.
2: Benar
1: banget.
2: Pokoknya
1: bestseller banget gitu ya. Dan ini ada kue sadila mulai dari 38.000 rupiah aja nih, Sar.
2: Oke, fiksi yang itu tuh menu wajib ya, kayaknya menu yang harus dicoba.
1: Harus dicoba, ini menu andalan banget yang wajib banget dicoba tiap kunjungan ke Nunia Kitchen.
2: Oke.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Sembilan empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
2: Pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol seru lagi nih. Yes. Di sini ada siapa nih Ilma? Kita ada kedatangan siapa nih?
1: Oke, ada tamu spesial. Tentunya ada Bapak Poppy Nopriyadi yang juga merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kota Serang. Selamat sore Bapak. Ya,
2: selamat sore. Boleh mendekat Bapak ke Miko Pak.
1: Oke.
2: Gimana kabarnya nih Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, okay. Baik. Bapak udah muter-muter ke Butman aja nih Pak. Untuk masa sore hari ini.
3: Dari kemarin udah keliling-keliling sih.
1: Udah keliling ya Pak?
3: Okay, udah mau hampir hatam saya. Okay.
1: Jajannya udah berapa kilo nih Pak?
2: Udah banyak jajannya ya. Oke. Okay.
1: Kalau di Snacker Trans ini buka boot nggak sih Pak di Kota Serang Fair?
3: Ada.
1: Ada boot okay. Ya. Nah ini di sebelah mana mungkin Pak boleh sharing ke pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
3: Ya kalau untuk info untuk masyarakat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang juga membuka stand ya, membuka boot. Lokasinya ada di belakang RRI ini,
1: okay.
3: Jadi dekat ke stage mini yang
2: mini stage-nya
1: di gor basket gitu ya,
2: di dalam gornya. Dan layanan apa aja nih Pak yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang datang ke Kota Serang Fair terus juga ke booth-nya di Snacker nih Pak?
3: Ya, jadi perlu atau bisa saya informasikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kota Serang bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Serang yang ke-19 ini, Dinas Tenaga Kerja juga memberikan fasilitasi pemberian pelayanan untuk warga masyarakat Kota Serang. Yang pertama adalah pemberian kartu AK1 atau kartu kuning ya, yang biasa dikenal dengan kartu kuning. Prosesnya sangat mudah, tadi juga ada beberapa yang mengurus kartu itu, nggak sampai beberapa menit gitu kan, nggak sampai 5 menit, 10 menit sudah selesai. Ini cepat, murah. Bukan murah, bahkan tidak ada.
1: Tidak ada biaya.
2: Oke. Dan
3: kemudian selain pemberian fasilitasi pembuatan kartu AK1 juga kita memberikan beberapa pelayanan dan informasi ya. Yang pertama seperti dari bidang latas itu kita memberikan informasi pelatihan-pelatihan apa yang dilaksanakan oleh baik itu di Snacker Trans sendiri ataupun yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga LPK dengan BBVV ya, BLK ya, BLK yang di Karundang itu kalau dulunya namanya BLK sekarang BBVV. Kemudian juga itu mencakup berbagai macam pelatihan ya, dari mulai pelatihan bahasa, kemudian mengelas, manufaktur ya, kemudian sampai menjahit segala macam lah pokoknya. Kemudian juga dari bidang penta di situ ada mini job fair.
2: Mini job fair, wah ini juga penting banget sih.
3: Ini di stand kita disajikan layanan pemberian informasi lowongan pekerjaan atau mini job fair itu yang diikuti kurang lebih 20 perusahaan atau lebih lah.
2: Wow. Ya.
3: Jadi masyarakat bisa secara langsung mengakses informasi itu dan kemudian sekaligus bisa langsung juga mendaftar perusahaan mana yang diminati, nanti tinggal di scan aja ya
2: barcode-nya
3: ya, langsung masukin CV-nya ke perusahaan yang bersangkutan.
2: Oke. Dan ini untuk anak muda nih Pak ya, yang baru lulus kuliah, kadang nih kartu AK1 itu apa? Biasanya kita kenalnya kartu kuning gitu Pak ya. Nah ini proses pembuatan di booth di Snacker-nya sendiri, ini dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak?
3: Kalau kita melayani ya sesuai dengan jam kunjungan ya, artinya selama jam kunjungan ini dari tanggal 7 sampai tanggal 10 pelayanan kartu AK1 itu digeser ke sini. Ya, artinya di kantor tidak ada tapi digeser ke sini. Dan bagi masyarakat yang misalkan waduh enggak ke bawah serat-serat, enggak usah repot-repot karena semua serat-serat itu bisa diperlihatkan melalui handphone juga bisa.
2: Oh bisa, jadi, berarti nggak harus bawa berkasnya ya.
3: Nggak usah, sekarang udah nggak zaman lah.
2: Udah canggih lah ya.
1: Udah canggih ya Pak. Tinggal scan barcode aja tadi juga udah bisa.
3: Ya, jadi itu tadi tuh mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan lah oleh masyarakat. Kemudian juga dari bidang HI itu ada informasi-informasi sampai dengan berapa terjadi PHK. Sampai berapa jauh penanganannya itu kita ada. Bahkan sampai informasi soal ada kuota untuk transmigrasi juga kita ada.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Berarti memang untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang mungkin ingin mengetahui informasi-informasi yang Bapak berikan tadi, bisa langsung mengunjungi buat Disnaker Transmigrasi ya Pak ya. Nah tadi Pak Popi juga sudah sampaikan ini ada informasi job fair gitu ya Pak ya. Ada 20 perusahaan, kemudian juga tadi informasinya ada terkait dengan PHK di Kota Serang ini ada berapa gitu ya Pak ya. Ini mungkin bisa disampaikan juga Pak, seperti apa kondisi di Kota Serang sendiri saat ini terkait dengan PHK, kemudian lowongan pekerjaan sendiri seperti apa?
3: Jadi berdasarkan data terakhir yang dihimpun oleh BPS ya, itu jumlah pengangguran di Kota Serang itu sampai dengan akhir tahun 2025, karena kita biasanya menghitung itu per akhir tahun ya, itu ada sekira 26.008 orang ya jumlah pengangguran. Kalau dipresentasikan itu sebanyak 6,95%. Nah, dalam penyelenggaraan Serang Fair ini atau di stan kami itu, dari data yang dihimpun sampai dengan periode bulan Juli ini ya, Juli kemarin baru selesai, itu jumlah pencari kerja yang mengakses kartu AK1 itu jumlahnya kurang lebih ada 4.019. Kemudian yang sudah mendapatkan pekerjaan dan kemudian melapor, karena ada juga yang dapat pekerjaan pas nyari kerjaannya lapor ke Disnaker, pas sudah dapat lupa gitu.
2: Udah dapat kerja.
3: Padahal ya kita juga bukan pengen ditraktir kalau dia udah dapat tuh.
1: PJ ya
3: cuman kita tuh kan buat data berapa orang sih warga Kota Serang tuh yang sudah melamar di perusahaan mana aja, kemudian diterima, sehingga kita bisa tahu. Nah, yang melapor kepada kami sudah mendapatkan penempatan itu ada kurang lebih sampai dengan periode Juli 2026 itu 483. Nah, jadi sekitar ya kurang lebih 12% lah dari 4019 yang bikin kartu AK1. Nah, dengan demikian kita sebetulnya ya proyeksinya kalau setiap tahun itu mesti ada peningkatan ya, walaupun memang ada pengurangan jumlah pengangguran tapi memang jumlahnya masih belum terlalu signifikan lah ya. Jadi kita berharap ke depan melalui salah satunya melalui Serang Fair ini, karena kita ada juga booth untuk mini job fair, itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Info ini bisa ya, saya juga berterima kasih nih kepada RRI yang bisa menjadi corong juga untuk bisa memaksimalkan proses pemberian informasi kepada masyarakat bahwa di Serang Fair ini sambil masyarakat bisa jalan-jalan, kuliner, segala macam, itu ada juga bagi tadi tuh, bagi para fresh graduate ya, atau apa,
2: lulusan baru ya Pak ya.
3: Lulusan baru yang
2: mau nyari kerjaan
3: di sini juga ada gitu. Anda tinggal nanti datang ke situ, kemudian dilihat mana nih perusahaan apa yang diminati gitu. Syarat-syaratnya apa? Tinggal di scan aja.
2: Dan tadi Bapak juga sempat bilang banyak nih yang akhirnya udah dapat kerja tapi gak ngelapor. Mungkin ada pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, oh jadi kita kalau udah dapat kerja itu harus lapor. Ini bagaimana cara melapornya nih Pak?
3: Ya sebetulnya melapornya tidak harus langsung datang ke Disnaker, cukup nanti lewat aplikasi. Kan di kartu AK1 itu juga sudah ada ini, ada apa, isian-isiannya gitu. Jadi sebetulnya ya tadi itu bukan apa-apa, supaya kita punya data yang valid aja mengenai berapa sih jumlah pencari kerja yang mendapatkan atau sudah berada pada posisi penempatan di mana aja, mau di Kota Serang, di luar Kota Serang, di luar Provinsi Banten, bahkan sampai ke luar negeri juga
2: ada datanya.
1: Jadi memang bisa langsung dari aplikasi gitu ya Pak. Nah ini tadi Bapak sampaikan ada 26.008 orang yang ini di PHK atau mungkin belum mendapat pekerjaan begitu ya Pak. Tapi di tengah industri kreatif yang saat ini sedang naik gitu ya Pak ya, apakah sebenarnya ini cukup mengurangi angka pengangguran di Kota Serang atau seperti apa sebenarnya Pak?
3: Ya sebetulnya itu merupakan peluang ya, ekonomi kreatif itu. Walaupun tadi itu karena namanya juga sektor informal, terkadang pencatatan-pencatatannya atau data-datanya itu kurang bisa kita akses tadi itu, karena kadang-kadang masyarakat juga tidak serta-merta melaporkan gitu ya, baik itu ke dinas perindustrian dan UKM ya, ataupun ke kita. Jadi kecenderungannya, apalagi kalau yang usahanya di luar sektor formal, dia merasa ya udahlah, saya usaha aja gitu yang tenang gitu kan, nggak usah ada laporan. Padahal tadi itu laporan itu berguna bagi kita tadi itu untuk bisa mengetahui data, kemudian bisa memproyeksikan apa yang sebetulnya diperlukan, baik pembinaan maupun sektor-sektor apa yang harus kita boosting gitu ya, dari berbagai OPD yang ada di Kota Serang. Apalagi Pak Wali Kota dan Pak Wakil ini kan berkeinginan supaya angka pengangguran ini bisa berkurang, yang tujuan akhirnya ya kesejahteraan masyarakat Kota Serang juga bisa meningkat. Jadi kami juga sebetulnya mohon bantuan dan kerjasamanya untuk orang-orang yang bergerak di bidang apa saja, yang terutama yang informal itu, juga untuk tadi itu ada komunikasi lah dengan kita, supaya kita juga bisa, kalau memang mereka misalnya perlu pembinaan dalam hal apa, nanti kita turunkan. Karena seperti di Disnaker juga ada beberapa pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat dalam rangka tadi itu membuat mereka bisa tanpa harus mencari pekerjaan, tapi mereka bisa punya usaha sendiri. Seperti misalnya kita ada pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan tata rias pengantin, pelatihan kriya ya, membuat kerajinan-kerajinan dan sebagainya macam. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Jadi bisa membuka peluang lapangan kerja juga,
3: betul,
2: Pak. Ya,
3: betul.
2: Dan ini juga akhirnya banyak juga nih, apalagi anak muda gitu ya, pasti bergerak di bidang informal sendiri. Tapi menurut Bapak sendiri nih, apa sih keterampilan apa nih yang harus dimiliki nih, Pak, untuk lulusan baru, mungkin fresh graduate sendiri, untuk siap memasuki dunia kerja nih, Pak?
3: Nah, ini yang justru jadi masalah klasik ya. Seringkali dunia industri itu datang ke kita kemudian menyampaikan bahwa kita punya lowongan kerja ini, ini. Nah, tetapi ketika disampaikan kompetensi yang diperlukan dan kita sampaikan kepada masyarakat itu, kadang-kadang masyarakat Kota Serang, mohon maaf ini, gak match gitu. Atau bahkan tidak punya kompetensi yang memang diharapkan oleh perusahaan itu. Nah, sehingga saya menghimbau gitu, jadi para fresh graduate ini terutama misalkan, jadi mereka harus mengupgrade dirinya sendiri. Jadi punya keterampilan yang bisa diandalkan gitu. Apa aja mereka yang mereka minati gitu. Jadi dan kita juga memberikan peluang itu. Tadi kita punya pelatihan-pelatihan yang digagas oleh Disnaker Trans sendiri, maupun yang kerjasama dengan BBVV atau kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja segala macam. Seperti contoh lembaga pelatihan kerja itu salah satunya ya, ada membuka pelatihan bahasa Jepang itu, sampai sekarang masyarakat Kota Serang sudah bisa bekerja di Jepang itu ada 50 orang gitu.
2: Wow, udah banyak, banyak ya.
3: Ya, dan Jepang seperti diketahui sekarang mereka mengalami krisis penduduk ya, jadi mereka sebetulnya sangat memerlukan tenaga kerja terutama dari Indonesia. Cuman yang jadi masalah itu sangat sedikit orang Kota Serang yang punya keahlian berbahasa Jepang. Karena syarat berbahasa Jepang itu sampai dengan grade N4 minimalnya itu memang harus dipunyai gitu. Padahal sebetulnya di sana dari mulai manufaktur, restoran, perhotelan, sampai dengan caregiver itu sangat banyak sebetulnya.
2: Sangat dibutuhkan di banyak bidang, Pak ya.
3: Iya, cuman tadi itu kita menghandle atau mentrain supaya masyarakat Kota Serang yang berminat bekerja di Jepang punya kemampuan berbahasa Jepang itu sangat sedikit gitu, dan juga kita memang punya keterbatasan.
1: Baik. Sebenarnya memang peluangnya banyak gitu ya,
3: kalau
1: Pak.
3: Kalau peluang sebetulnya banyak.
2: Banyak banget.
1: Tapi
3: saya
1: mungkin
3: bisa sampaikan ya, peluang itu sangat banyak. Sekarang tinggal tergantung pada teman-teman para pencari kerja, apakah mereka mau memanfaatkan peluang yang ada itu. Jangan cuma teriak-teriak, oh saya pengen kerja.
2: Tapi juga harus meningkatkan value juga, upgrade diri juga, Pak ya.
1: Upgrade diri, kompetensi dirinya gitu ya, Pak.
3: Ya nggak bisa, mana lapangan kerja nih? Pemerintah janji, tapi sambil rebahan gitu. Ya nggak bisa. Minimal datang ke Serang Fair, situ di scan gitu. Oh ini pekerjaannya
2: mana
3: kayaknya
2: cocok
3: dengan saya gitu.
1: Cari informasinya gitu ya, Pak.
3: Iya.
1: Terakhir mungkin Pak, harapan dari Disnaker Trans sendiri terhadap masyarakat gitu yang datang mungkin di
2: berkunjung ke Serang Fair nih, Pak.
3: Ya, jadi kalau harapan dari kami secara pribadi dan kedinasan berharap bahwa Serang Fair ini bisa dijadikan sarana untuk pertama tentu saja masyarakat bisa berekreasi ya, melihat berbagai stand yang ada. Kemudian kalau memang ada yang tadi itu memerlukan pekerjaan, info, loker segala macam, itu dimanfaatkan juga karena kita punya stand di Snaker yang di situ ada juga informasi mini job fair itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, sehingga tadi itu paling tidak peluang-peluang lowongan kerja itu ada sebetulnya. Hanya kitanya bisa nggak nyari yang match dengan, dan jangan lupa lagi tadi itu bagi para pencari kerja nih, terutama misalnya anak-anak kita yang baru lulus ya SMK, SMA kemarin itu coba di upgrade ya supaya mereka punya kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri.
1: Oke, baik. Berarti pokoknya pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 jangan lupa untuk upgrade skillnya, kompetensi dirinya gitu. Betul. Ya Pak ya. Karena sebenarnya peluangnya ini banyak banget.
2: Tinggal dicocokin aja nih skillnya apa yang diperluin. Nah itu yang dilatih ya pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Dan ada juga buat untuk membuat AK1 sendiri atau kartu kuning. Kayaknya kalau dilewatin sayang banget.
1: Apalagi tanpa biaya ya Pak ya.
2: Oke. Jadi untuk kamu teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, langsung aja datang ke booth-nya di Snaker Trans sendiri.
1: Yang ada di Kota Serang Fair, di tepatnya di gor,
2: di dalam gornya. Nanti keliling-keliling ketemu kok.
1: Oke. RRI Banten juga ketemu. Oke. Terima kasih banyak Bapak.
2: Sudah hadir langsung di mini studionya RRI Banten dan udah ngasih banyak insight banget nih untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
1: Oke. Makasih banyak Pak. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Assalamualaikum.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ayo Sar, masuk Sar.
1: Bocor ya, 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1. Kita masih di studio mini RRI Banten.
1: Tapi yang ada di Kota Serang Fair. Tapi sekarang udah jam 7 di Pro 1 ada apa tuh?
0: Ada warta berita, jadi nanti kita akan gabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Siaran sentral dari Jakarta tentunya ya, untuk bersama-sama nih pendengar Pro 1 menyimak warta berita daerah gitu.
1: Oke, dan di Pro 2 nanti di jam 19.00 sampai jam 7 malam ya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 bakal ada music live chat. Jadi di malam ini kita bakal seru-seruan dengan Masya Juan. Jadi untuk kamu yang penasaran siapa sih Masya Juan, secantik apa sih dia, dia ngeluarin single apa, nah ini kamu bisa setun terus di Pro 2 FM Banten.
0: Yeay.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis.

0: pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
1: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
0: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satrio mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
2: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi LBP lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
0: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stutter.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sebenarnya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami berikan, kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Febri.
6: Banget sih.
5: Febri.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KOP Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
7: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
6: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
7: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
8: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
7: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
11: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
10: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
12: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biaya tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
14: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
14: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
15: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
14: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
16: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
14: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nirapu, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi, nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga

0: dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Milik 9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1, tadi di pukul 7, bukan pukul 7 ya. Di pukul 19 sama dengan 19.30 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3, siaran sentral dari Jakarta. Dan sekarang balik lagi di studio mini RRI Banten, pendengar, yang ada di Kota Serang Fair. Dan ini banyak banget tenan-tenan UMKM, pendengar. Jadi untuk Anda semua yang malam Sabtunya bingung mau kemana, ini bisa langsung melipir ke stadion aja, karena memang acara Kota Serang Fair ini masih akan berlanggeng sampai tanggal 10 Agustus 2026. Jadi silahkan yang mau gabut-gabutan, karena ada konser juga ya. Jadi pokoknya silahkan datang aja deh di Kota Serang Fair 2026 di Stadion Maulana Yusuf.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk truth, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Prodeo Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodeo, welcome back to Prodeo FM Banten ya. Dan sekarang kita balik lagi ke mini studionya RRI Banten di Kota Serang Fair, teman Prodeo, setelah tadi seru-seruan di Music Live Chat, teman Prodeo. Gimana, seru banget kan kamu jadi kenal siapa nih yang ada di MLC malam ini? Dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi dengan siapa aja yang ada di Kota Serang Fair, teman Prodeo. Stay tune terus di Prodeo FM Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Sambil 4,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Pendengar Yay. Pro 1 dan teman Pro 2. Sekarang kita mau kuis.
1: Yes, yes. Kita sudah dapat mangsa loh.
2: Yang kita tarik. Ayo ikut.
1: Oke.
2: Kita kenalan dulu nih, ada siapa nih?
3: Halo. Ada siapa ini?
4: Kenalin aku Ikhtiar.
3: Kak Ikhtiari, yes. Ya. Okay. Kenapa akhirnya kamu tiba-tiba menjadi mangsa kami loh?
4: Aku tidak tahu. Seperti itu.
3: Kak Ikhtiari, kita ada kuis. Nanti ada voucher nih.
2: Voucher dari siapa nih vouchernya?
3: Dari Nunia Kitchen.
2: Wow.
3: Nah ini kuisnya adalah apa
2: pertanyaannya?
3: Sarah deh.
2: Pertanyaannya gampang banget. Di mana lokasi Kota Serang Fair 2020 now?
4: Aduh susah banget
2: ini jawabannya.
4: Pikir dulu. Kayaknya boleh lihat Google Map.
2: Kok Google Map?
4: Di Stadion Maulana Yusuf.
2: Benar. Yeay, dapat voucher dari Nunia Kitchen.
3: Selamat. Ini ada vouchernya, bisa dinikmati diskon Rp100.000 ya. Selamat. Iya, dari Nunia Kitchen, selamat untuk Kak Ikhtiari.
4: Terima kasih.
3: Oke, sama-sama. Jadi untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang mau dapat voucher ataupun mau dapat merchandise juga nih dari kita, ikuti kuis kami di Kota Serang Fair 2026. Kita hadir studio mini kita ada di Kota Serang Fair 2026.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
2: Ramai lagi nih mini studio kita, Ilma.
1: Yes, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Paranoid.
2: Yeah,
1: terus ada dari instansi juga, ada di Snatchertrans, Ombudsman, pokoknya banyak deh. Dan sekarang siapa nih?
2: Kita ngobrol siapa? Ada Tongkat Kayu.
1: Tongkat Kayu. Oke. Wow, 2026 Tongkat Kayunya bisa ngomong ya, Sar?
3: Karena kita bagian dari Dinas Pariwisata. Tongkat Kayu dan Batu jadi tanaman.
2: Oke, ini biar makin kenal nih sama pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, ada siapa di sini? Boleh kenalin diri nih, Bang.
3: Aku Jeffrey.
2: Oke.
3: Aku Danang Yoga Brahmanto.
2: Oke. Aku Sarah Ganevi.
1: Aku Ilma Ovia. Jadi kenalan semua ya.
2: Oke, Bang Jeffrey sama Bang Danang sebagai apa nih di Tongkat Kayu nih?
3: Kalau aku gitaris.
1: Gitaris.
3: Aku baser atau basis.
1: Oke. Tapi dari tadi cukup penasaran, Sar. Kenapa namanya Tongkat Kayu gitu, Sar?
2: Iya, kenapa tuh? Kan kalau teman Pro 2 sebenarnya udah pernah ngobrol juga. Tapi pendengar Pro 1 belum tahu nih.
1: Pendengar Pro 1 masih belum tahu.
3: Oh, ini tetangganya ya?
1: Tetangga.
2: Iya, benar. Yang di sebelah itu.
3: Tetangga sih.
2: Boleh diceritain gak nih, Bang?
4: Ceritain Tongkat Kayu. Kalau sebenarnya istilahnya sih, Tongkat Kayu itu kan sebenarnya kan buat penopang tuh. Kita itu sebenarnya dari orang-orang yang punya band yang ambruk gitu. Akhirnya kita berkumpul ya, ditopang sama Tongkat Kayu itu ya.
1: Jadi
4: penopang ini menopang karya-karya kita akhirnya. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih berjalan walaupun tertatih-tatih.
1: Udah berapa lama nih Tongkat Kayu berjalan?
4: Tongkat Kayu sebenarnya baru sebentar, 15 tahun 3 periode ya.
2: Oh iya, sebentar.
3: Hidup!
2: Tongkat Kayu!
1: Ternyata itu lama dia. Banget ya, udah
2: lama ya,
1: 15 tahun ya.
2: Lama banget sih.
3: Tapi pimpinan tertinggi kita gak pernah ganti, alhamdulillah, walaupun sudah 3 periode.
2: Siapa nih?
1: Biasa.
3: Tetap Bang Mas Jeffrey Yonanset.
2: Banyak ya ininya ya,
1: sesepu
2: pengikutnya ya.
1: Sesepu berarti ya.
2: Dan tadi barusan perform ya?
3: Iya, betul.
2: Okay. Ini perform yang keberapa di Kota Serang Fair?
4: Kalau di Kota Serang Fair baru pertama ya?
3: Baru pertama kali.
2: Oh, baru pertama kali. Gimana?
4: Karena kan kita tadi benar baru diangkat dari jadi Dinas Pariwisata. Jadi
2: diangkat. Oke.
4: Baru pertama.
2: Gimana
4: baru
2: rasanya pertama kali tampil di Kota Serang Fair?
4: Senang sih, cuman tadi ada agak kecewanya gitu ketika kita perform di lagu terakhir. Kan di situ kan ada wali kota ya, podcast ya. Harusnya selesai dulu dong kita perform, baru masukin kursi-kursi buat mereka duduk. Itu mohon maaf ya pendengar semuanya, itu mengganggu pertunjukan sih lebih.
3: Tolong ini mah lu aja sebenarnya.
4: Artinya kita juga ya kita juga bukan siapa-siapa sih, artinya kan kita harus sama-sama mengingatkan. Itu kan etika juga di seni pertunjukan.
2: Betul. Jadi salah fokus ya.
3: Alangkah baiknya kita bisa menghargai siapa yang tampil sampai selesai dulu.
4: Betul.
3: Kita juga tahu kok waktu kita kalau sudah selesai pasti kita udah selesai. Gitu sih sebenarnya.
1: Luar biasa. Tadi berapa lagu performnya?
3: Cuma 5 lagu.
2: Cuma 5 lagu. Apa aja tuh tadi ngebawain apa aja?
4: Yang baru kita rilis sih kebetulan. Alelopati kita itu ada lagu apa sih tadi?
3: Di mini album Alelopati itu ada lagu Mengunjungimu di Kota Rindu, Istidroj. Terus di Dekap Melati, Perang Bawah Sadar, sama Koma judulnya.
2: Oke. Kalau tadi tampil di sana, sekarang tampil di mini studio RRI. Ayo.
3: Betul sekali.
1: Spill sedikit. Ke
4: bawah nih, jereng-jereng-jereng-jereng.
3: Oke, bisa pakai mulut.
2: Oke, okay. Manual ya. Dan dari, kan Tongkat Kayu udah punya banyak karya nih ya. Kalau personal sendiri nih, Bang Jeffrey sama Bang Danang suka banget sama lagu apa?
4: Di lagu yang sekarang ya.
2: Bebas dari awal Tongkat Kayu sampai sekarang nih.
4: Jujur
2: kan banyak
4: sih,
2: tuh karyanya.
4: Kalau aku sih lebih suka di album yang Bakar Kalori yang apa sih, Masih Bisakah. Di situ.
2: Kenapa tuh?
4: Ya karena gue banget aja gitu kan. Ini transisi.
2: Ada apa tuh di lagu ada apa itu?
1: Boleh spill lagi dong.
4: Enggak usah deh.
2: Menyimpan
4: udah,
2: kenangan apa
4: ya,
2: di lagu itu?
4: Ya pokoknya kita pembahasannya udah kalah lompat ini. Itu kan udah perubahan genre sih sebenarnya. Yang Alelopati ini kita udah banyak berubah di musiknya juga. Kalau yang awal kan masih ada benang merah di rock and roll gitu.
1: Oh, blues. Okay.
4: Ini udah kita lebih explore lagi.
2: Oke. Okay. Kalau Bang Danang sendiri dari awal Tongkat Kayu kebentuk sampai sekarang, karya atau lagu yang paling disuka apa nih?
3: Yang terbaru sih mungkin Mengunjungimu di Kota Rindu.
2: Aduh, wow. Kenapa tuh? Ada cerita apa di
1: dari judulnya aja udah kayak banget
3: so
1: gitu
3: banget, kan.
1: So sweet banget. Coba diceritain dong.
3: Iya, jadi teman aku tuh jalan-jalan gitu ke satu kota, dia cerita ketemulah sama semewewnya itu kan.
2: Sama someone ini.
3: Sama someone. Someone like you. Someone like you.
2: Jadi Adel dong.
3: Iya. Jadi dia ketemu pulang.

0: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat?
1: Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Aduh Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Salah satu kemana yang berada Banten, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
2: Wah, gak kerasa banget gak kerasa ya. Banget. Dari jam berapa kita jadi jam 4 ya. Sekarang udah mau jam 10 malam.
1: Tandanya kita harus
2: pamit undur diri, yes, mendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Ini waktunya kita mau jalan-jalan keliling.
1: Gak bobo aja, Sar. Kita
2: ngeliat UMKM yang ada di Serang.
1: Udah pada tutup juga. Jadi pokoknya teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, kita di studio mini RRI Banten ini masih akan hadir sampai tanggal 10 Agustus ya tentunya.
2: Jadi yang mau ikut seru-seruan besok masih bisa teman Pro 2, lusanya lagi. Pokoknya sampai tanggal 10 lah ya.
1: Pokoknya ada banyak banget keseruan-keseruan
2: yang ada di mini studionya RRI Banten, Pro 1 Banten dan juga Pro 2 Banten.
1: Yes. Pamit undur diri deh, pokoknya kita udah enggak sabar mau jalan-jalan.
2: Benul. Oke, aku Sarah Genevi cabut dari ruang dengar kamu pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
1: Yeah, Ilmafia juga pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda
2: dan tim teknik yang bertugas juga.
1: Ada Opi Mauldi, ada Agung
2: Nugroho, ada Andika Sutiaji dan ada Kevin.
1: Ada Bunda Haji. Pamit undur diri, penyiar. Selamat malam.
2: Dadah,
1: dan sampai jumpa.
2: Bye-bye.

0: pembahasan hari ini belum ada kerasa.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya. Yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatiha sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan Alhamdu. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW afdalul doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, Alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, memuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas, pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas, dan kita tidak mampu memuji Allah dalam segala pujian, ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal menyebutkan misal Asmaul Husna. Ada sebagian besar umat Islam tidak menghafal Asmaul Husna. Menyebut Asmaul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi ucapan-ucapan yang intinya mempuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya mempuji Allah subhanahu wa ta'ala, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu. itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merupakan doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita, diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita mempuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon, yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah mempuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalannya lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita mempuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, memohon petunjuk kepada jalannya lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajar hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog. Dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merubah doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkan yang kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatihah. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah rukun. Kalau tidak baca suratul Fatihah, batal salat kita. Suratul Fatihah dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatihah. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatihah kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatihah, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatihah, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatihah, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-salihah, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatihah. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda ya. Kali ini di weekend, terutama di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Selain ada musik-musik pilihan ya, akan ada informasi update menarik dari Kota Serang dan sekitarnya. Karena memang masih momentum HUT Kota Serang ya ke-19 pendengar. Dan bagaimana harapan Anda untuk Kota Serang ke depannya ya? Semoga Kota Serang semakin maju dan berjaya tentunya ya. Dan pendengar, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang informasinya telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kaitan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan dari kementerian.
3: Karena kita tahu si pandemi yang menyebabkan

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, Irpom Kementan di Pontang dorong produktivitas dan hasil panen petani. Sebanyak 157 dapur MBG Tangerang terancam ditutup karena belum bersertifikat.

0: Berikut berita selengkapnya. Bantuan IRPOM Kementan di Pontang dorong peningkatan produktivitas pertanian petani. Fitria Aulia melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang melakukan monitoring dan evaluasi bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Bantuan tersebut ditujukan untuk menyediakan akses air bagi lahan pertanian, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas petani. Kepala Bidang Prasarana di KPP Kabupaten Serang, Syariful Hidayat, mengatakan, IRPOM saat ini memberikan manfaat bagi kelompok tani dengan cakupan lahan sekitar 25 hektar. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman petani.
2: Yang dari tadinya hanya sebatas 1 atau 2 panen, sekarang indeks tanamnya bisa jadi 3 kali indeksnya, IP-nya Pak ya.
1: Ia juga mengapresiasi pendampingan dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pontang terhadap kelompok tani. DKPP berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh para petani. Pemanfaatan IRPOM secara optimal dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dengan adanya IRPOM, DKPP Kabupaten Serang berharap frekuensi panen petani dapat meningkat dari sebelumnya 1 hingga 2 kali menjadi 3 hingga 4 kali dalam setahun. Peningkatan indeks pertanaman tersebut diharapkan turut memperkuat swasembada pangan. Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi kelompok tani. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Sebanyak 157 SPPG di Kabupaten Tangerang belum mengantongi SLHS, sertifikat layak higieni sanitasi. Dari total 312 SPPG yang beroperasi, sebanyak 155 dapur telah dinyatakan layak dan memiliki sertifikat. Kondisi tersebut membuat Badan Gizi Nasional berpotensi memberikan sanksi hingga menutup SPPG yang tidak menunjukkan progres pengurusan sertifikasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan dari 157 SPPG yang belum bersertifikat, sebanyak 68 dapur sedang dalam proses pengurusan. Sementara 89 dapur lainnya belum memulai atau belum menunjukkan perkembangan dalam pemenuhan persyaratan SLHS. Sertifikasi tersebut membutuhkan pemenuhan sejumlah standar, mulai dari sertifikat penjamah makanan, inspeksi kesehatan lingkungan, hingga pemeriksaan laboratorium. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, menyebut SPPG yang tidak menunjukkan kemajuan dalam pengurusan SLHS berpotensi mendapat sanksi. Proses penerbitan sertifikat masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan petugas sanitasi, hasil pemeriksaan laboratorium yang belum sesuai, serta berbagai kekurangan yang harus diperbaiki pengelola dapur. Pemenuhan standar tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan keamanan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Tim Satuan Tugas Karhutla Kabupaten Pandeglang menyiagakan posko khusus untuk memperketat pengawasan di area tempat pembuangan sampah akhir Bang Konol. Langkah preventif ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta mencegah munculnya titik api akibat musim kemarau ekstrim. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Tim Satuan Tugas Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, hingga perangkat daerah memperketat pengawasan di area tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bang Konol, Desa Bang Konol, Kecamatan Keroncong. Pengamanan khusus tersebut dilakukan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta timbulnya titik api selama musim kemarau ekstrim. Wakapolres Pandeglang, Kompol Yuda Hermawan, menyatakan sebanyak 300 personil gabungan disiagakan untuk mengawal kesiapsiagaan tanggap darurat bencana di daerahnya. Posko terpadu tersebut didirikan secara khusus di kawasan TPSA Bang Konol guna melakukan patroli dan pengawasan titik api.
4: Untuk aplikasi di lapangan, kami sudah mendirikan posko di TPA Kecamatan Keroncong atau di TPA Bang Konon. Di sana ada posko terpadu untuk melaksanakan edukasi, kemudian patroli, dan juga antisipasi terjadinya karhutla di lingkungan TPA, serta kami terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika terjadi bencana agar tidak panik.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Paneglang turut mengerahkan tim guna mengamankan kawasan pembuangan sampah dari resiko kebakaran. Cuaca kering berkepanjangan disinyalir dapat meningkatkan kerawanan munculnya titik api, sehingga pengawasan terpadu di area pembuangan sampah harus terus ditingkatkan. Kepala DLH Kabupaten Paneglang, Rahmat Yultika, menjelaskan, pengamanan kawasan pembuangan sampah terus dilakukan menyusul kemarau panjang yang saat ini tengah berlangsung. Pihaknya menekankan agar tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan di area TPSA.
5: Karena di beberapa tempat, TPA itu berisiko untuk kebakaran di masa kemarau panjang ini. Karena itu maka kita semua stakeholder dan kepolisian dan TNI itu melakukan tugas bersama, ya. Tiket bersama Satgas di Depo Pemono. Imbauan kita kepada masyarakat, agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan.
3: Pemerintah daerah mengerahkan unit pemadam kebakaran serta mendirikan posko siaga di area pembuangan sampah guna memastikan penanganan darurat berjalan cepat. Sinergi lintas sektor ini diyakininya menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga keselamatan lingkungan dari musibah kebakaran. Petugas gabungan dikatakan Rahmat terus bersiaga, melakukan patroli rutin serta memantau kondisi tumpukan sampah secara berkala di lapangan. Langkah preventif tersebut dinilainya efektif untuk menekan potensi kemunculan titik api akibat cuaca panas terik. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sampah dari hulu irigasi Pamarayan menumpuk di saluran Sukadana Serang. BBWS C3 bersihkan jaringan irigasi untuk menjaga kelancaran air. Lucy Astari melaporkan.
6: Tumpukan sampah memenuhi saluran daerah irigasi Sukadana Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sampah yang terkumpul di lokasi tidak seluruhnya berasal dari sekitar saluran. Sebagian terbawa arus dari bagian hulu, termasuk jaringan irigasi Pamarayan, hingga akhirnya tertahan di sejumlah titik di wilayah Serang. Kondisi ini menjadi sasaran pembersihan dalam gerakan irigasi bersih yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, atau BBWS C3 pada hari Jumat, 7 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sekaligus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dilakukan serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BBWS C3 Dedi Yuda Lesmana menyebutkan, sampah dari Sungai Ciberem dan Cimanuk Raya mengalir melalui jaringan irigasi Pamarayan Baru hingga kawasan Serang. Sampah yang terbawa arus kemudian tertahan dan menumpuk di titik-titik tertentu. Pembersihan membuat kondisi saluran terlihat kembali bersih dan aliran kembali lebih lancar.
7: Sukadana, dasarnya Cibanten, karena kita tahu Cibanten ini yang menyebabkan terjadinya banjir 2020 yang lalu mengakibatkan kota Serang terendam dengan waktu yang lama, sehingga kita mencari permasalahannya di Cibanten ini, kita lakukan normalisasi sungai, Cibanten mengembalikan penampang sungai seperti yang sesuai dengan sediakala dengan kampung-kampung yang memenuhi.
6: Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aperitiau, mengatakan kebersihan irigasi berkaitan dengan kualitas air baku bagi masyarakat dan kebutuhan air untuk pertanian. Sampah yang masuk ke saluran dapat mengganggu aliran sekaligus membawa material yang tidak diinginkan dalam aliran air.
8: Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan lagi yang seperti saluran pembuang itu supaya lebih bagus. Ini kan Bapak-Bapak kan tahu dulu, semua ini kan tempat yang kumuh ya. Tapi sekarang lihat kan seperti apa. Itulah kami dari PU dan sebagainya itu berusaha untuk menciptakan lingkungan bersih dengan menyiapkan air bersih juga sehingga masyarakat bisa melihat hasilnya.
6: Arnold berharap gerakan pembersihan irigasi tidak hanya dilakukan pada momentum hari besar, tetapi berlanjut secara rutin bersama masyarakat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kampung Programming dari Lebak Denok untuk Generasi Digital di Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
9: D Di tengah permukiman warga Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, suasana belajar dengan pemandangan yang berbeda mulai tumbuh. Bukan hanya buku dan papan tulis yang menjadi teman belajar, di tempat ini anak-anak dan generasi muda mulai diperkenalkan dengan dunia coding, robotik, pengembangan aplikasi, hingga bahasa asing. Namanya Kampung Progeni, sebuah ruang belajar berbasis masyarakat yang perlahan menjelma menjadi tempat tumbuhnya generasi muda yang melek teknologi dan siap menghadapi persaingan global. Kampung Programming merupakan gagasan pos pelayanan teknologi tepat guna atau Posyantek Harapan Denok. Program ini resmi diluncurkan pada 14 November 2024. Gagasan tersebut lahir dari keinginan masyarakat bersama pemerintah kelurahan untuk menghadirkan ruang belajar yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Berbeda dengan tempat kursus pada umumnya, Kampung Programming menghadirkan berbagai program pembelajaran dalam satu kawasan. Peserta tidak hanya belajar pemrograman komputer atau coding, mereka juga dapat mengikuti kelas bahasa Inggris, Jerman, Korea, hingga Mandarin. Mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum dapat bergabung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Swadaya dan dukungan komunitas.
10: Kamu program ini berjalan kurang lebih sudah 2 tahun sejak tahun 2020. Hal ini kami didasari karena kami memberikan pelatihan-pelatihan gratis ya kepada masyarakat kami.
9: Sementara kebutuhan komputer, jaringan, internet, perangkat pembelajaran hingga pengembangan fasilitas juga masih mengandalkan kemampuan internal. Padahal keberadaan Kampung Programming dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pembelajaran teknologi berbasis masyarakat di Kota Cilegon. Harapan mendapatkan dukungan pemerintah pun mulai disuarakan.
10: Kami memberikan pelatihan-pelatihan gratis ya kepada masyarakat kami. Pada awalnya kami hanya memberikan pelatihan di bidang IT, IoT dan sebagainya.
9: Ketua DPRD Kota Cilegon Sohidin menilai Kampung Programming merupakan aset daerah yang patut dijaga dan dikembangkan. Menurutnya

0: Pelang Limbah UMKM Kota Serang unjuk gigi di Serang Fair 2026. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
1: Ajang Serang Fair 2026 dalam rangkaian HUT Kota Serang ke-19 menjadi wadah unjuk gigi bagi para pelaku UMKM berbasis lingkungan. Sampah kertas hingga plastik saset yang kerap diabaikan kini disulap menjadi beragam produk kerajinan bernilai jual tinggi dan menyedot perhatian pengunjung. Gelaran Serang Fair 2026 diwarnai dengan pameran produk ekonomi kreatif olahan limbah daur ulang dari kelompok UMKM dan bank sampah. Barang bekas seperti kertas koran, buku LKS, hingga kemasan saset kopi dirangkai menjadi produk fungsional menarik mulai dari jam dinding, tempat tisu, hingga tas unik. Pemilik usaha Omah Kertas Rani, Surani Dewi, menuturkan bahan baku kerajinan dikumpulkan secara konsisten dari penimbangan rutin bank sampah lingkungan. Upaya pengolahan sampah daur ulang ini tidak hanya mengurangi timbulan limbah, tetapi juga menghasilkan produk yang sempat diminati pejabat daerah sebagai cenderamata resmi.
2: Kan setiap bulan ada penimbangan bank sampah, jadi nanti yang kertas-kertas yang bisa dimanfaatkan saya ambil dari situ, di rumah saya kembangkan, saya buat tempat tisu, jam dinding. Bahkan waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, jam dinding itu jadi souvenir ke Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
1: Langkah serupa dijalankan anggota Bank Sampah Unyur Makmur, Nining Juningsih. Ia memanfaatkan bungkus makanan ringan dan plastik kopi bekas untuk diolah menjadi dompet, topi, hingga pot bunga sebagai produk alternatif bernilai ekonomi.
3: Kita olah, ya kita kan anggota, ya. Dari Ibu Nisa ketuanya itu, jadi kita punya kreatif nggak nih, bareng-bareng sama ibu-ibu dari Unyur itu ya. Ayo kita olah sampah ini menjadi barang yang bernilai gitu.
1: Kreativitas pengolahan daur ulang ini mendapat respon positif dari warga. Salah seorang pengunjung asal Pandeglang, Nasya, mengaku terkesan saat mengelilingi stan pameran UMKM di area pameran.
4: Tadi sih baru menghampiri stan-stan yang ini apa? UMKM itu apa sih namanya? Bank sampah untuk produk-produk mengolah kembali dari sampah-sampah ke produk-produk bekas. Jadi produk-produk yang berguna.
1: Ajang tahunan ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat luas agar tidak sekedar membuang sampah, melainkan mengolahnya menjadi barang bernilai tambah bagi perekonomian lokal. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Serang Fair 2026 siap meriahkan Kota Serang dengan pameran UMKM dan konser musik. Malika Cinta Melani melaporkan.
5: Serang Fair 2026 menjadi salah satu event hiburan dan ekonomi kreatif terbesar di Kota Serang dengan menghadirkan rangkaian acara menarik bagi masyarakat. Acara ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 Agustus hingga 10 Agustus 2026 dan dimeriahkan oleh konser musik dengan penampilan guest star lokal hingga nasional. Tidak hanya menyuguhkan konser musik, Serang Fair 2026 juga menghadirkan beragam kegiatan seperti pameran UMKM, kuliner, dan produk kreatif. Perpaduan antara promosi ekonomi lokal dan pertunjukan musik diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Kabid Perindustrian Dinkop UKM Perindah Kota Serang, Tubagus Angga Jai Sartika, berharap acara ini berjalan dengan lancar dan dengan tingginya antusiasme pengunjung bisa meningkatkan omset penjualan UMKM yang ada di Serang Fair 2026.
6: Besar harapan kami, ya tentunya acara ini berjalan dengan lancar, dengan sukses, terutama IKM maupun UMKM yang ada di Kota Serang ini dapat meningkat omsetnya. Nah, target kami itu sebetulnya besar harapan kami, mudah-mudahan dengan terselenggaranya di acara Serang Fair 4 hari ini, omset penjualan dari semua produk yang ditampilkan di sini itu lebih dari 1 miliar.
5: Kehadiran pengunjung menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan. Masyarakat yang datang tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga diharapkan turut membeli dan mendukung produk-produk lokal yang dipasarkan oleh para pelaku UMKM. Antusiasme masyarakat terlihat dari beberapa pengunjung yang ada di area Serang Fair 2026. Salah satu pengunjung, Nasya, mengaku tertarik dengan kegiatan ini karena menghadirkan band lokal Serang dan UMKM yang ada di Kota Serang.
7: Jujur tertarik sih, pengennya Budi Doremi kayaknya ya.
8: Budi Doremi. Karena beliau juga asli dari sini.
7: Iya, dari sini juga.
8: Iya, makanya itu.
7: Iya, lumayan lagu-lagunya juga enak kan.
4: Tadi sih baru menghampiri stand-stand yang ini apa? UMKM itu apa sih namanya? Bank sampah untuk produk-produk mengolah kembali dari sampah-sampah ke produk-produk bekas.

0: Jadi produk-produk yang berbeda, spray-spray itu, terus juga ke produk-produk minuman.
1: Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat perekonomian masyarakat. Masyarakat Kota Serang dan sekitarnya dapat hadir dan turut mensukseskan Serang Fair 2026.
2: Untuk masyarakat Kota Serang, Serang Fair ini kami mengundang atau mengajak warga masyarakat Kota Serang untuk meramaikan dan membeli produk UMKM Kota Serang untuk memajukan usaha mikro kecil di Kota Serang.
1: Selain menikmati berbagai hiburan yang tersedia, pengunjung juga dapat memberikan dukungan terhadap karya dan produk unggulan daerah. Di Serang, Malika Cinta Milani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Atlet hoki Banten asal kota Cilegon dan Niksa Fitriani menargetkan raihan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 7 Banten. Bram Adi melaporkan.
4: Atlet hoki Banten asal kota Cilegon dan Niksa Fitriani menargetkan raihan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 7 Banten setelah sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu pada Porprov 6. Target tersebut menjadi motivasi utama dirinya bersama tim dalam menjalani persiapan intensif menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Kota Tangerang Selatan. Danik mengatakan seluruh tim telah memulai persiapan sejak jauh hari. Program latihan tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik bermain, tetapi juga pembinaan kondisi fisik dan kekompakan antar pemain agar mampu bersaing dengan kontestan dari daerah lain. Menurut Danik, pengalaman tampil di Porprov sebelumnya menjadi bekal berharga untuk menghadapi persaingan yang diperkirakan semakin ketat. Ia mengakui setiap daerah tentu mempersiapkan atlet terbaiknya, sehingga tim hoki Cilegon tidak ingin lengah dalam menjalani latihan.
5: Kita udah persiapin dari jauh-jauh hari sih untuk persiapan Porprov ini. Dari teknik, dari fisik, segalanya lah.
4: Danik mengungkapkan kepercayaan diri menjadi modal penting bagi seluruh atlet. Ia menyebut pelatih selalu menanamkan keyakinan kepada seluruh pemain agar berani memasang target tertinggi ketika memasuki arena pertandingan. Selain memburu prestasi pribadi, atlet hoki asal Cilegon itu ingin menghadirkan sejarah baru bagi cabang olahraga hoki di daerahnya. Selama ini tim hoki Cilegon beberapa kali meraih medali perunggu, karena itu Porprov 7 menjadi momentum untuk meningkatkan pencapaian menjadi medali emas.
5: Pengen cetak hal baru aja buat Cilegon, karena dari dulu kan emang perunggu terus ya, pengen dapat juara.
4: Danik juga berharap masyarakat semakin mengenal olahraga hoki yang menurutnya masih belum sepopuler cabang olahraga lain. Ia optimis semakin banyak masyarakat yang mengenal hoki, semakin besar pula minat generasi muda untuk bergabung menjadi atlet. Menurutnya, perkembangan prestasi tidak hanya bergantung pada latihan, dukungan masyarakat serta fasilitas olahraga yang memadai juga diperlukan agar atlet dapat berkembang dan terus mengharumkan nama Kota Cilegon maupun Provinsi Banten di berbagai kejuaraan. Dari Serang, Bram Adi melaporkan.
3: Atlet hoki Banten asal kota Cilegon dan Niksa Fitriani membidik medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 7 Banten. Target tersebut menjadi motivasi setelah sebelumnya berhasil meraih medali perunggu pada Porprov 6. Danik bersama tim kini menjalani persiapan intensif menghadapi pertandingan di Kota Tangerang Selatan. Persiapan dilakukan sejak jauh hari dengan fokus pada peningkatan teknik, kondisi fisik, serta kekompakan antar pemain. Pengalaman pada Porprov sebelumnya menjadi bekal bagi Danik dan tim untuk menghadapi persaingan yang diperkirakan semakin ketat. Kepercayaan diri juga terus dibangun agar para atlet mampu tampil maksimal dan meraih hasil terbaik. Selain mengejar prestasi, Danik ingin membawa perubahan bagi cabang olahraga hoki Cilegon yang selama ini beberapa kali meraih medali perunggu. Ia berharap Porprov 7 Banten menjadi momentum untuk meningkatkan pencapaian menjadi medali emas sekaligus membuat olahraga hoki semakin dikenal masyarakat. Dukungan masyarakat dan fasilitas olahraga yang memadai dinilai penting untuk mendorong perkembangan atlet hoki di Kota Cilegon. Sekian warta berita saat ini. Irpom Kementan di Pontang dorong produktivitas dan hasil panen petani. Sebanyak 157 dapur MBG Tangerang terancam ditutup karena belum bersertifikat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Lalu di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: fish the perfect way. Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
2: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
1: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
2: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
1: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
2: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
1: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
2: Yap, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
4: Selamat pagi saudara pendengar, saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Dan kami sudah terhubung dengan perwakilan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Nindya. Selamat pagi Kak Nindya.
5: Bisa.
4: Baik, silakan dengan laporan Anda.
5: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kedua akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan. Kemudian siang hari juga untuk wilayah Provinsi Banten secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari juga masih diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan lokal di beberapa wilayah, seperti di wilayah Kabupaten Lebak, di Kecamatan Warung Gunung, Cipulur, Cibeber, dan juga Lebak Gedong. Kemudian untuk Kabupaten Pandeglang pada malam hari juga terdapat potensi hujan ringan di beberapa kecamatan, seperti di wilayah Pandeglang, Sadasari, Karang Tanjung, dan juga Keroncong. Kemudian untuk Kabupaten Serang terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di wilayah Tir Tunjung Teja. Kemudian juga terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tangerang seperti di wilayah Kecamatan Jambe. Untuk dini hari secara umum diperkirakan cuaca berawan. Kemudian untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perakiraan cuaca pada hari ini, kami kembalikan ke penyiar RRI Banten.
4: Baik, terima kasih Kak Nindya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar Setelah diinformasikan berdasarkan dari laporan Kak Nindya selaku BPMKG wilayah 2 Tangerang Selatan bahwa cuaca hari ini di Provinsi Banten dikatakan secara umum berawan tetapi terdapat potensi hujan di beberapa wilayah ya pendengar. Dan khususnya untuk Anda yang akan bepergian hari ini tetap hati-hati dan persiapkan jas hujan untuk Anda yang menggunakan sepeda motor dan untuk Anda yang menggunakan mobil juga bisa hati-hati juga karena biasanya kalau hujan ini licin ya. Dan tetap pantau informasi terbaru soal cuaca melalui laman yang resmi ya pendengar di bmkg.go.id.
6: Perkiraan cuaca hari ini. ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Program 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.
1: Mama, lihat ada pantai.
2: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
1: Iya, Ma.
3: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
4: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Mau komentar yang mana, Pak Abdullah?
2: Saya mau komentar tentang apa itu yang putus sekolah.
1: Oh ya, silakan Pak.
2: Ada 1 juta.